You're listening 92.1 Pradu FM. Thank you pirang teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradu. Pagi. Jam segini pastinya udah di jalan banget teman Pradu. Dan mungkin kamu juga udah masuk kantor, udah masuk ke kelas bahkan ya. Atau ternyata lagi di depan pagar nih, udah mau turun dari mobil, dari motor kamu. Gimana kabarnya pagi ini teman Pradu? Semoga yang baru bangun udah mulai sadar kalau hari ini bukan mimpi. Kamu emang udah harus bangun ya. Dan yang alarmnya bunyi dari tadi, semoga akhirnya berdamai dengan kenyataan kalau pagi ini kamu harus bangun teman Pradua. Karena jujur ya, pagi itu punya energi yang beda banget. Ada yang bangun pagi langsung semangat, buka jendela, lihat matahari, minum air putih, terus bilang hari ini pokoknya aku mau produktif. 5 menit kemudian buka TikTok, terus 20 menit kemudian ternyata masih di kasur. 30 menit kemudian baru sadar, lah kok udah jam segini. Relate kan teman Pradua? Tapi di balik rutinitas kecil itu, ternyata pagi bisa jadi waktu yang cukup penting ya buat nentuin mood dan ritme kita sepanjang hari. Bukan berarti kalau paginya berantakan, satu hari itu kita bakal berantakan juga. Enggak

simpel itu sih teman peradua. Tapi kebiasaan yang kita lakuin setelah bangun tidur itu emang bisa ngebantu tubuh dan otak kita untuk bertransisi ya, dari kondisi tidur ke kondisi yang aktif. Makanya hari ini Adol pengen tahu, momen seru di pagi hari ala kamu itu apa sih? Atau momen sederhana apa yang justru paling bikin kamu happy setiap pagi? Mungkin sarapan bareng keluarga, dengerin lagu kesukaan, ngopi sambil lihat jalanan jam pagi, naik motor sambil kena angin, atau bahkan momen ketika kamu berhasil bangun sebelum alarm bunyi. Itu sih achievement yang underrated banget ya. Coba sini-sini kirim ceritanya ke aku. Sambil request like.

Nah, teman Pradua, kalau kita ngomongin tentang pagi, itu kan emang ada satu hal yang menarik ya. Kita sering anggap bangun pagi itu cuma soal jam berapa sih kita bangun sebenarnya. Padahal ada yang lebih penting ya, apa yang kita lakuin setelah bangun pagi. Karena tubuh kita itu punya namanya ritme sirkadian. Itu sistem biologis yang ngebantu kita untuk ngatur pola tidur dan bangun kita selama kurang lebih 24 jam. Maka tubuh manusia sebenarnya punya semacam jam biologis sih. Itu dia deh kenapa kalau setiap hari kita tidur dan bangun di jam yang relatif sama, tubuh kita tuh lama-lama tahu polanya, teman peradua. Dan salah satu hal yang bisa ngebantu tubuh kamu ngeh kalau hari itu udah mulai pagi, ya karena ada paparan cahaya pagi sih. Jadi kalau pagi-pagi ke buka tirai, keluar bentar atau sekedar nikmatin cahaya pagi, itu bukan cuma buat konten estetik dengan caption morning routine atau morning person, tapi cahaya pagi ini emang punya peran dalam ngebantu mengatur ritme biologis tubuh kamu. Makanya ya, kalau bisa ya pas bangun pagi kamu gak langsung selimut HP, scroll, tiba-tiba udah siang aja. Karena kalau kamu baru bangun, langsung deh ngelihat notifikasi, chat, berita, kerjaan, drama grup WhatsApp. Otak kamu belum sempat bilang morning, tapi udah disuruh aja. Harus tahu ada trouble ini nih ternyata. Jadi mungkin kita bisa kasih tubuh kita sedikit waktu lah ya, teman peradua. Bangun, minum, buka jendela, kena cahaya pagi, atau stretching deh bentar, mandi, ya sarapan. Kalau kamu udah ngerasa lapar ya sarapan, teman peradua. Nggak harus semuanya, tapi yang penting kamu bisa nentuin ritual pagi yang bikin kamu ngerasa lebih siap aja nih untuk ngejalanin hari kamu.

0: enak ya duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin

Masih bareng sama Adel sama Pradua yang nemenin kamu di Spada. Nah, sekarang aku tuh pengen tahu ya, momen apa sih yang bikin kamu tuh happy banget di pagi hari? Bukan harus sesuatu yang mahal atau fancy things gitu. Karena kadang kebahagiaan pagi itu emang sederhana ya. Kayak kopi pertama, sarapan buatan ibu, udara pagi, lagu favorit, perjalanan kamu ke kantor, lihat kucing depan rumah kamu, atau bangun terus kamu sadar ternyata hari ini kamu libur. Nah, itu emang kebahagiaan level nasional ya, teman Pradua. Tapi aku bakal mulai dari beberapa cerita yang aku dapat. Nah, aku bacain dari yang pertama dulu yang udah ikutan gabung ya. Ada yang bahagia karena kopi, ada yang karena olahraga, ada yang karena ngobrol sama keluarga, ada juga yang bahagianya karena berhasil bangun tanpa kesiangan. Di waktu pendarani nih, kalau aku tuh paling happy waktu pagi-pagi bisa sarapan bareng ibu sebelum berangkat kerja. Karena sekarang aku kerja dan sering berangkat pagi banget. Jadi momen sarapan bagi aku itu justru jadi waktu ngobrol yang paling aku tunggu. Kadang ya cuma ngobrol soal mau masak apa hari ini atau cerita hal random aja sih. Tapi menurut aku itu bikin mood kerja jauh lebih enak. Untuk lagunya aku mau request yang semangat dong Del. Okay. Aku bakal muterin lagu yang bikin kamu semangat, yang mungkin relate juga dengan momen kamu pagi ini. Salon 7 dengan Sederhana.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Jamu, jamu, jamu dok.
1: Teman terbaik kamu.

lihat jawabannya di WhatsApp ya. Hai Kak Adele Spada, gimana kabarnya nih? Semoga baik ya. Iya, aku baik banget. Kamu gimana kabarnya? Alwi ya. Momen yang paling happy di pagi hari, kalau di hari Jumat Kliwon aja, itu hari aku libur, berarti libur 35 hari sekali. Happy karena libur dan bisa rebahan sepuasnya. Orang lain libur jalan-jalan, aku rebahan. Itu salah satu cara kamu untuk nge-recharge energi kamu setelah kamu ngejalanin banyak aktivitas yang memang menguras energi kamu ya. Untuk lagunya Mau Bondam Prakoso. Ya sudah lah, ini lagunya legend banget sama Pradua. Dulu aku masih SD deh waktu ngedengerin lagu Bondan yang ini. Dan Adele, fun fact-nya nih ya, aku suka terbalik nih antara Bondan sama Budi Doremi, dua penyanyi yang aku suka waktu aku SD. Oke, next, ada siapa nih? Pagi Kak Adele, kenalin aku Majid dari Jatim. Wah jauh ya, hai Majid. Hal yang membuat pagi aku happy itu kemarin sih Kak. Kenapa sih? Waktu malamnya Timnas Indonesia juara. Wah luar biasa sih, setelah penantian sekian lama, akhirnya Timnas Indonesia berhasil juara. Ih bener ya, itu semuanya pada full senyum tuan Pradua. Bayangin kalau ternyata kejadiannya itu adalah hari Jumat. Apa gak makin full senyum tuh waktu nyiapin khotbahnya Pak Ustadz ya. Untuk lagunya mau Coldplay, Viva La Vida. Kalau gak ada, Avicii The Next aja. Oke, The Next ya dari Avicii. Karena yang Viva La Vida gak masuk di songbank kita.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup, eh?
1: Hah? Live after breakup?

0: Iya, life after breakup. Tahu nggak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Oh pas lagi life after breakup nih kan. Ya kan. Baru yang kemarin mana lah?
1: Udah hilang dimakan Dino.
0: Wow, rar. 92.1

aku mau cekik-cekik lagi ya sambil ngebacain jawaban dari teman Pradua yang gabung sama Adele. Ada Dimas nih yang cerita. Momen paling happy buat aku tuh justru waktu jalan kaki pagi, Kak. Aku biasanya sengaja bangun lebih awal, sekitar 30 menit, supaya bisa jalan sebentar sebelum mulai kerja. Sambil dengerin musik, lihat orang-orang mulai beraktivitas, rasanya tuh kayak punya waktu sendiri sebelum masuk ke rutinitas. Ini keren juga ya. Dan jalan pagi tuh juga bisa jadi aktivitas fisik ringan yang ngebantu tubuh teman Pradua untuk mulai aktif loh. Gak harus langsung olahraga berat sih, kadang jalan kaki 15-30 menit aja udah bikin badan terasa lebih on teman Pradua. Okay. Bisa nih memulai hari dengan baik. Jadi kamu gak bakal ngerasa kayaknya hari cepat berlalu, tapi kamu ngerasa, wah ternyata aku udah ngelakuin banyak hal juga ya buat hari ini. Aduh, pernah ada di posisi kayak gitu teman Pradua. Jadi kalau misalnya bangun terlalu siang banget, ujung-ujungnya ya ngerasa kayaknya cepet banget sih, kok cepet banget ya, kayak gitu deh jadinya. Makanya kalau kamu mau menikmati hari lebih banyak, saran Adele sih bangun lebih pagi dan mulai aktivitas kamu lebih pagi dibandingin kamu scroll doang.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: 92,1
3: teman terbaik kamu.

Sebelum aku bakal ngasih topik kedua teman peradua, Adul mau bacain lagi jawaban dari Lara nih terakhir ya. Untuk di topik pertama, Lara bilang kalau pagi persedia itu biasanya mulai dengan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk membuka mata, terus menikmati suasana pagi ini sama mendengarkan siaran radio. That's weird. Sederhana memang, tapi justru dari hal kecil kayak gini, aku ngerasa hidup masih begitu berharga. Untuk lagunya Modern David Guetta and Titanium, boleh banget teman Pradua, it's kind of throwback hits. Kita akan ngedengerin suaranya David Guetta di situ teman Pradua, lebih ke arrangement lagunya aja ya, tapi okay. Bakal aku puterin spesial buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adel, dan nanti aku bakalan ngasih topik selanjutnya ke teman Pradua only on 92.1.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1
2: teman terbaik kamu.

105.1 MHz RRI Pradio FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalau kamu lagi penasaran sama sesuatu nih ya, biasanya cari informasinya di mana sih? TikTok, Instagram, YouTube, Google, portal berita, atau ada yang langsung tanya AI nih? Terus pernah gak sih kamu udah percaya banget sama semua informasi?

0: setiap orang tuh selalu punya caranya tersendiri. Ada yang audio, ada visual audio juga, teman pradua. Ada yang ternyata kamu lebih sukanya baca, bukan nonton.
1: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

Sekarang itu kalau mau ngedapetin informasi kan gampang banget ya teman peradua. Kalau dulu, kalau mau tahu sesuatu mungkin kita harus buka koran, nonton televisi, atau denger radio. Tapi sampai sekarang kamu bisa ngelakuin itu ke teman peradua. Cuma sekarang tuh ada cara yang memang lebih mudah ya. Tinggal buka handphone, ada TikTok, Instagram, YouTube, Google, X, WhatsApp. Bahkan ternyata ya juga bisa kita tanya-tanya kan. Masalahnya, semakin gampang kita ngedapetin informasi, semakin gampang juga nih informasi yang salah ikut beredar. Dan yang bikin tricky itu informasi palsu sekarang gak selalu kelihatan. Ini hoax gak sih? Kadang judulnya meyakinkan, videonya bagus, ada foto, ada orang yang ngomong dengan sangat percaya diri. Bahkan ada yang bilang ini info dari sumber terpercaya. Padahal sumbernya mana? Alias gak tahu sumbernya itu dari mana teman peradua. Makanya kalau kamu mau tahu informasi terupdate, aktual, faktual, dengerin program Radio Tanjung Pinang, dengerin RRI Tanjung Pinang, RRI seluruh Indonesia. Dan pastiin juga kalau kamu lebih suka baca, kamu juga bisa teman peradua, baca aja di rri.co.id.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: UFM Tanjung Pinang.

Ada beberapa jurus yang bisa kamu lakuin biar kamu akhirnya gak keselip sama hoax ya teman berdua. Kalau kamu ngeliat judul, kamu udah mulai tertarik nih. Ya kamu jangan berhenti di judulnya ya. Kalau kamu lihat kayak viral, besok semua orang akan ngedapetin bla bla bla bla bla. Nah, ada baiknya tuh kamu gak langsung percaya teman berdua. Baca atau tonton sampai selesai. Karena kadang judul itu dibuat biar kita penasaran aja buat keklik, bukan supaya kita tuh paham informasinya secara utuh. Terus cari sumber aslinya. Kalau ada video yang bilang menurut pemerintah, pertanyaannya pemerintah yang mana? Terus juga pernyataannya ini kapan? Ada sumber resminya nggak? Kalau cuma katanya, nah kata-katanya ini harus bikin alarm literasi kita bunyi ya. Wah, ini kita harus lebih riset lagi sih. Dan penting banget untuk kita bandingin sama sumber yang lain. Jangan cuma percaya karena informasi itu muncul berkali-kali di FYP kamu. Karena kalau satu informasi salah kemudian dibagikan oleh ribuan orang, jumlah sharenya nggak otomatis mengubah jadi benar ya teman berdua. Viral itu kurang seberapa banyak orang yang ngelihat atau ngebagiin, bukan berarti akurasi kebenarannya teman berdua. Itu yang perlu kamu tahu.

Masih barengan sama Adele, teman Pradua yang nemenin kamu pagi ini ya. Kita kalau ngomongin tentang fashion kayaknya gak pernah ada habisnya nih. Hari ini pengen tampil beda, besok pengen outfit yang baru, minggu depan ada acara nih, buka lemari. Aduh ya ampun, kayaknya aku gak punya baju lagi deh. Padahal kalau baju dikeluarin semua dari lemari, bisa buka cabang laundry sendiri ya teman Pradua. Dan beberapa tahun terakhir, kita juga makin familiar nih dengan istilah thrift ya. Beli pakaian bekas yang masih layak pakai dengan harga yang biasanya emang lebih terjangkau. Buat sebagian orang, thrift itu cara untuk ngedapetin outfit yang unik. Buat yang lain itu memperdua, thrift itu solusi supaya gak terlalu sering beli pakaian baru. Tapi hari ini kita mulai ngelihat ya, thrift dari sudut yang sedikit berbeda. Another point of view, bukan cuma bagus gak bajunya atau murah gak harganya, tapi kaitan pakaian yang kita beli dengan lingkungan dan juga resiko bencananya.

dari satu hal yang sederhana. Pakaian itu kan dibuat dari bahannya, teman-teman. Ada bahannya, terus bahan itu kan diproduksi, baru dia diproses menjadi kain. Kain dibuat menjadi pakaian, akhirnya di packing, dikirim, dijual, dibeli, abis itu dipakai deh, dicuci, disimpan, dan satu hari dibuang. Artinya satu potong pakaian gak berhenti sama proses pembayaran kita aja nih waktu di kasir, tapi ada proses panjang di belakangnya. Dan setiap proses itu membutuhkan sumber daya. Ada air, energi, bahan baku, transportasi, dan juga tenaga manusia. Makanya deh ketika kita ngomongin tentang fashion, sebenarnya kita juga lagi ngebicarain lingkungan loh. Dan salah satu masalah yang muncul itu limbah tekstil. I think you already hear it. Ketika pakaian yang masih layak digunakan terlalu cepat buat dibuang, jumlah limbah tekstilnya juga bisa meningkat. Belum lagi pakaian yang emang udah rusak, terus juga mau digunakan kembali ya, sulit kan teman produa. Jadi permasalahannya bukan cuma baju ini masih bagus atau enggak, tapi juga setelah kita enggak pakai lagi, nih bajunya bakalan kemana ya?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: pelan-pelan ya, Nak. Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
1: Iya nih, Bu.
0: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
1: 1 tahun 5 bulan, Bu.
0: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
1: Nanti saja, Bu.
0: Wah, kenapa, Bu?
1: Saya mau maksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu, mau kemana?
0: Oh iya, mau ke warung. Hampir lupa. Mari, Ibu, permisi.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

trip itu bisa jadi salah satu pilihan teman pradua. Nah, ini nih yang bikin menarik. Karena secara sederhana ya, kalau membeli pakaian bekas yang masih layak, berarti kita itu memberikan semacam second chance untuk sebuah produk ya. Dibanding sebuah pakaian tuh langsung berhenti untuk digunakan karena pemilik pertamanya udah gak butuh lagi, tapi pakaian ini masih bisa digunain sama orang lain. Konsepnya nih sama dengan gagasan reuse atau menggunakan kembali barang yang masih layak. Dan reuse ini adalah salah satu cara untuk memperpanjang usia penggunaan suatu produk. Bayangin nih teman pradua, satu jaket pemilik pertama tuh udah bosan, terus dijual. Nah, pemilik kedua udah pakai selama beberapa tahun, kemudian mungkin dijual lagi. Artinya, satu produk itu bisa punya lebih dari satu siklus penggunaan. Ini beda ya sama pola beli, pakai bentar, bosan, buang, beli lagi deh. Semakin lama pakaian digunakan dengan baik, semakin lama juga dong masa manfaat barang itu.

Tapi kalau nge-thrift itu juga bukan berarti otomatis ramah lingkungan loh teman berdua. Ini bagian juga penting ya. Yang sampai kita berpikir kalau nge-thrift berarti pasti ramah lingkungan nih. Nggak sesimpel itu sih, karena dampak lingkungan dari sebuah produk ini juga dipengaruhi gimana barang itu bisa digunakan. Misalnya nih, kamu beli 10 pakaian thrift hanya karena harganya itu murah, dipakai sekali, terus bosan, terus beli lagi. Nah, kalau gitu, kita emang beli barang bekas sih, tapi pola konsumsinya berlebihan tetap terjadi kan. Jadi yang lebih penting tuh bukan hanya barangnya baru atau bekas, tetapi apakah barang itu emang benar-benar kita butuhin dan akan kita gunakan. Karena inti dari gaya hidup yang okay, itu bukan sekedar membeli barang dengan label eco, thrift, or sustainable, tapi juga gimana kita bisa ngurangi konsumsi yang gak perlu, terus bisa ngegunain barang lebih lama, cara kita ngerawatnya, dan bisa kita pakai lagi.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Film pendek karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB, Meong, berhasil meraih penghargaan Most Inspiring Film Award di Next Scene Kids and Young Film Festival 2026. Festival internasional yang digelar di Jakarta pada 6 hingga 9 Agustus 2026 ini diikuti 54 film dari 14 negara. Mengusung genre drama slice of life, Meong bercerita dari sudut pandang Siti, seekor kucing kampus yang menemani seorang mahasiswa menghadapi tekanan ketika menyelesaikan tugas akhir. Menariknya, tim produksi sampai melakukan casting hampir 40 kucing di lingkungan kampus ITB untuk menemukan pemeran yang tepat. Proses produksinya dimulai sejak Maret 2025. Selama syuting, tim yang beranggotakan 10 orang juga harus memperhatikan kondisi Siti. Kalau mulai menunjukkan tanda-tanda stres, proses syuting langsung dihentikan sementara. Merah putih terus berkibar di Asian Games 2026. Selain timnas sepak bola yang mencuri perhatian dengan memenangkan FIFA Asian Cup 2026, para atlet Indonesia juga terus menunjukkan performa terbaiknya di berbagai cabang olahraga. Indonesia berhasil mengamankan emas dalam 3 hari beruntun melalui Leo Roli Carnado, Daniel Martin di bulu tangkis, Desak Maderita Kusuma Dewi di panjat tebing, serta Nurisa Dian Asirifa dari cabang panahan. Tambahan medali juga datang dari tim MLBB Indonesia yang meraih perak dan nomor beregu putra menembak yang menyumbangkan perunggu. Perjuangan belum berakhir, para atlet Indonesia masih akan bertanding di sejumlah cabang olahraga untuk mengejar tambahan medali dan mengharumkan nama bangsa.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

untuk memperdua. Tiba-tiba banget ada Win siang-siang ya. Tapi gak apa-apa, hari ini aku Winanda Aryansyah aka Awin yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Kita mulai dari jam 10 ini sampai jam 11 nanti di Sulit Susun Lagu Hits seperti biasa. Dan nanti di siang harinya Awin masih bakal sharing-sharing ke kamu tentang informasi UMKM dan kayaknya kuliner deh pastinya di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya buat kamu. Lanjut di jam 1-nya masih ada informasi seputar dunia olahraga. Dan di jam 2-nya kita masih akan ngomongin tentang yang rame-rame dari dunia entertainment-nya. Pokoknya Awin bakal temenin kamu sampai jam 3 nanti. Yes, sebentar lagi kita bakal mulai di Sulit Susun Lagu Hits. Kita mau seru-seruan banget, tapi kayaknya siang agak-agak santai aja lah ya. Oke, dan teman Pro 2, Awin bakal balik lagi buat kamu.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfoot, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Sulit susun lagu hits. Aduh, ini sudah jam segini ya, kayaknya sambil Awin ngasih tahu cara kamu joinnya gimana, sekalian aja deh jadi Awin kasih tahu lagu-lagu yang udah Awin masukin dan bisa kamu pilih, kamu susun di Sulit Susun Lagu Hits hari ini. Yang pertama Awin itu punya lagunya Henry Moody yang judulnya Drunk Text. Terus nomor 2 ada Separuh Nafas, ini versinya Dul Jailani feat SAS 21. Terus ada Perfect dari Simple Plan feat Lauren Pelly. Dan nomor 4 ada Mau Ada Apa dari Sandrina X Incum. Nomor 5 ada Love Me Not dari Ravin Lonnei. 6 ada Adu Pandang dari Rizky Febian. Ini lagu terbaru dari Rizky Febian, teman Pro 2. Kalau kamu lihat video klipnya, jujur ini asik banget. Ada featuring bareng sama... Tiba-tiba ngeblank, ya Allah. Ya, ini di video klipnya Rizky Febian featuring sama Siva Haju dan El Rumi. Aduh, itu jujur asik, seru banget buat ditonton video klipnya. Lanjut lagi, nomor 7 ada I Like It dari Baby Monsters. Nomor 8 ada Iya Lagi dari Steven Pasaribu. Dan nomor 9 ada lagu terbaru juga dari Taylor Swift, Patient Zero. Dan yang ke-10 ada lagunya The Massive, Sudah Hyperi Ini. Jujur, kenapa ada Sudah Hyperi Ini? Gak tahu, Awin tadi pas mau berangkat ke kantor tiba-tiba kebayang aja. Cukup, sudah. Udah sampai situ aja, kalau kepanjangan gak enak. Nah, seperti biasa teman Pro 2, kamu bisa join langsung aja, kirim susunan lagunya versi kamu di WhatsAppnya Pro 2 0811 777 9210, atau buat kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital tuh langsung diketik aja di live chatnya. Pokoknya Awin tungguin sampai sebelum jam 11 nanti, karena di jam 11-nya udah Awin puterin lagu-lagunya.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka. Lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi, petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

kamu kirim ngasih tahu kawin lagu-lagu yang udah kamu susun versi kamu, kayaknya karena kita sulit susun lagu hit ini, kita emang seharusnya ngomongin tentang lagu kali ya. Jadi teman produser Abin ini ya sebenarnya agak telat karena baru tahu lagu ini baru-baru ini, dan ternyata lagu ini sudah ramai banget di TikTok. Judul lagunya adalah Terbelah Jadi Dua. Ini lagu kolaborasi Ade Govinda sama Gloria Jessica yang kalau nggak salah dirilisnya udah dari April kemarin ya, udah lama banget. Tapi jujur, Awin baru ketemu baru-baru ini lagunya. Dan ternyata teman pro 2, lagunya ini tuh udah didengerin lebih dari 27 juta kali di Spotify. Video klipnya kalau tadi Awin lihat, kalau nggak salah itu udah dilihat juga lebih dari 3 juta orang di YouTube. Waduh, udah rame banget ternyata lagunya. Tapi lagunya ini tentang apa sih? Ternyata lagu Terbelah Jadi Dua Ade Govinda featuring Gloria Jessica ini ngejelasin tentang patah hati akibat perselingkuhan, terus juga tentang kepercayaan yang dikhianati dan juga kejujuran pada diri sendiri. Aduh, deep banget ya lagunya ternyata, makna-maknanya ini. Tapi menarik ini, kejujuran pada diri sendiri. Ternyata itu tentang pentingnya berani jujur pada diri sendiri buat menghadapi kenyataan pahit demi bisa bangkit dan pulih dari luka emosional gitu ya. Jadi jujur sama diri sendiri itu sepenting itu. Oke deh teman produser, kalau gitu biar kamu gak penasaran, Awin puterin aja deh ini. Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica featuring Ade Govinda.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pernah dengar tradisi pemakaman yang bukan cuma soal perpisahan, tapi juga tentang keluarga dan kebersamaan. Nah, ini dia, Rambu Solo, tradisi adat masyarakat Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan sekedar akhir kehidupan, tetapi bagian dari sebuah perjalanan. Karena itu, Rambu Solo menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah berpulang. Dalam pelaksanaannya, keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk saling membantu. Dari sini terlihat kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja. Meski zaman terus berubah, Rambu Solo tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Toraja. Karena bagi mereka, melepas kepergian seseorang bukan hanya tentang mengucapkan selamat tinggal, tapi juga tentang menjaga cinta, keluarga, dan warisan budaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang. Kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya? Cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk.
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Yes, semua Pro 2 sudah jam 11 pas. Ini udah waktunya buat Awin bacain requestan susunan-susunan yang udah masuk versi kamu teman Pro 2. Dan seperti biasa yang paling cepat yang Awin puterin duluan. Oke, ini orang-orang gercepnya janjian nih teman Pro 2. Yang pertama ada dari Kak Lana yang mau diputerin duluan Sudahi Perhi Ini by The Massive. Boleh. Terus ada juga Alwi. Alwi juga maunya 10 tuh Sudahi Perhi Ini by The Massive. Nah, ini kayaknya cocok nih. Kayaknya orang-orang pada kebayang lagu ini hari ini gak cuma Awin sendiri. Cukup sudah. Lanjut. Sudahi Perhi Ini kita kasih di nomor 1. Lanjut lagi dari Kak Dinda yang mau diputerin nomor 1 dan nomor 5. Berarti itu Drunk Text dan Love Me Not. Boleh. Lanjut lagi dari Bang Reza. Halo Bang Awin. Halo Reza. Aku mau diputerin nomor 2 sama 6. Boleh banget tuh. Separuh Nafas Dul Jailani Sas 21 dan juga nomor 6 Adu Pandang dari Rizky Febian. Terus ada Kak Nabila yang mau ini seleranya sama nih kayak Awin nih. Nomor 7 I Like It dari Baby Monsters dan nomor 3 Perfectnya Simple Plan. Boleh. Lanjut. Ini udah yang terakhir apa belum ya? Oh, masih ada. Dari Bang Fajar, selamat siang Bang Awin. Siang juga Bang Fajar dan teman-teman Pro 2. Selamat siang kata Bang Fajar tuh. Aku lagi di kantor sambil ngeliatin laporan. Laporan udah lewat gak sih Bang? Masih awal bulan ini. Mau nomor 4, mau Adat Apa Sandrina X Encum dan juga nomor 8. Iya lagi by Stefan Pasaribu. Sulit banget kalau enggak dinyanyiin ya Stefan Pasaribu. Dan yang terakhir ada dari Kasiska yang mau lagu terbaru dari Taylor Swift Patient Zero. Oke deh. Kayaknya lagunya udah berhasil dipesan sama semua orang yang join di siang ini. Oke, kalau gitu langsung aja Awin puterinnya. Kita mulai dari Sudahi Perhi Ini by The Massive. Selin, susun lagi hits.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, gue tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Harusnya minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Psychology of Money merupakan buku non-fiksi karya penulis Morgan Housel. Sejak dirilis pada 2020, Psychology of Money berhasil mencetak rekor penjualan terbaik di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Psychology of Money menjadi buku bertema manajemen kekayaan yang paling banyak dijual di platform tersebut. Sang penulis, Housel, mengklaim bahwa buku Psychology of Money sudah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan telah diterjemahkan ke dalam 46 bahasa. Sesuai dengan judulnya, Psychology of Money menggambarkan bahwa psikologi seseorang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keuangannya. Buku-buku yang terdiri dari 262 halaman ini memiliki kumpulan cerita pendek tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan uang. Buku ini banyak mendapatkan respon positif dari pembaca melalui platform Goodreads. Hingga 7 Maret 2022, Psychology of Money berhasil memperoleh rating terbesar 4,4, 5,0 yang diperoleh dari penilaian 49.263 pengguna. Psychology of Money memiliki total 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara unik orang berpikir tentang uang. Seluruh kisah tersebut merupakan kisah nyata yang digambarkan dari sudut pandang dua orang dengan latar belakang berbeda, yaitu Ronald Chemsrit dan Richard Foscon. Psychology of Money merupakan buku Housel yang paling sukses. Mantan kolumnis Wall Street Journal itu sebelumnya sempat merilis dua buku, yaitu Everyone Believe It, Most Will Be Wrong dan 50 Years in the Making yang rilis pada 2011 dan 2012.
3: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia. Lagu di Pro 2.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia. Tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Yes, you are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 Awin udah kelar muterin lagu-lagu yang kamu susun di sulit hari ini. Terima kasih banyak semuanya buat yang udah join hari ini. Yang belum join boleh lah kapan-kapan join lagi. Tapi kalau sama Awin gak tahu kapan ya. Oke, Teman Pro 2, sambil kita nunggu jam 12 sebelum nanti kita ngomongin tentang informasi kuliner lah, UMKM dan kuliner emang harusnya. Tapi kayaknya kalau Awin emang mau ngomongin kuliner nanti di jam 12 nanti. Sambil itu kita nunggu dulu juga di Kota Tanjung Pinang hari ini waktu azan zuhur di pukul 11:54 waktu Indonesia Barat. Awin kembali lagi buat kamu nanti di jam 12-annya. Kita lanjut di Santai Siang.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti, seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

Ya, semua berdua santai siang. Hari ini kita udah masuk di santai siang. Dan di jam 12 ini seperti biasa Awin mau ngajak kamu ngomongin tentang UMKM dan kuliner. Tapi hari ini emang Awin pengennya ngomongin tentang kuliner. Tapi sebelum kita masuk ke rekomendasi kulinernya di Tanjung Pinang, kita bahas dikit-dikit lah. Ini nih, hari ini Awin mau ngomongin tentang ayam goreng. Tapi ini tuh bukan ayam goreng biasa, ini ayam goreng spesifik khas Indonesia yang berbumbu-bumbu gitulah. Ya, jadi ini jujur buat Awin sendiri ini makanan yang susah ditolak, karena kalau ayam goreng itu pasti auto masuk list teratas lah buat rekomendasi makanan Awin kalau pikiran hari ini makan apa ya, masa apa ya, ayam goreng, udah. Udah apa yang benar. Dan variasinya itu banyak kan, kayak ayam goreng kremes, ayam penyet, sampai ayam goreng bumbu kuning dan segala macamnya juga. Aduh, macam-macam lah ayam goreng di Indonesia ini, dan rasanya juga pastinya enak. Apalagi kalau kita ngomongin atau ngebayangin tentang bumbu rempahnya yang meresap, apalagi tambah nasi hangat, sambal, lalapan, beuh, mantap. Nah, sama pro 2. itu aja spill dikit tentang ayam gorengnya. Rekomendasinya bentar lagi deh. Tapi kamu setuju gak sama Win kalau ayam goreng itu emang udah makanan paling top di seluruh, bukan Indonesia, dunia?

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

Ya selanjutnya lagi teman Pro2 ngomongin makanan yang di situasi apa aja enak dan pastinya selalu jadi top list. Gak cuma Awin, kamu-kamu juga deh kayaknya. Kita masih ngomongin ayam goreng teman Pro2. Ayam goreng dengan taburan bumbu kriuk ning di atasnya. Kriuk lengkuas, serundeng kelapa, atau kremesan. Aduh, enak, pasti enak. Nah, tapi hari ini spesifik Awin mau ngomongin tentang ayam goreng lengkuas. Nah, kenapa ayam goreng lengkuas? Karena ini salah satu rekomendasi kuliner Indonesia yang mungkin jadi comfort food buat banyak orang. Dan ayamnya ini dimasaknya diungkap dengan bumbu rempah, terus digoreng sampai kecoklatan. Lengkuasnya juga diparut, terus digoreng sampai renyah dan gurih, barulah ditaburin sama si ayamnya itu tadi. Wih, gokil ya. Awin udah makan, tapi kalau ngomongin makanan selalu berair lagi mulutnya. Pengen makan lagi, padahal perutnya udah penuh sebenarnya. Nah, perpaduan ayam berbumbu, terus nasi anget, terus ditambah sambal dan lalapan. Tapi kayaknya sekarang kurang ini deh lalapan. Kurang meta. kayaknya biasa aja gitu. Ayam dengan lalapan itu kayak biasa aja. Biasanya side dishnya kalau kamu pesan ayam goreng ataupun penyetan itu kan macam-macam ya. Ada yang umumnya sekarang itu ada kol goreng, mungkin ada sawi, kailan, dan jukut goreng segala macamnya. Jujur nggak lebih sehat, tapi itu lebih enak banget. Ya Allah. Udah makan lapar lagi nih jadinya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ya, semuanya bareng Awin di Santai Siang Teman Pro 2. Sebelum Awin lanjut ngasih informasi seputar dunia olahraganya di jam 1 nanti, ya sesuai janji Awin, ini udah waktunya buat Awin spill ayam goreng yang Awin maksud di Tanjung Pinang yang baru banget Awin makan. Jujur agak telat karena orang-orang kayaknya udah makan ini beberapa bulan yang lalu deh. Cuman Awin ini kan orangnya paling males sama yang rame-rame banget gitu. Ngantri-ngantri kebulu busung lapar, ngantri-ngantri kepanjangan kan. Jadi tunggulah agak sepi baru kesana. Nah, teman Pro 2, jadi dari tadi Awin udah ngomongin tentang ayam goreng dengan bumbu kelapa atau apapun itu, serundeng atau bumbu lengkuasnya. Nah, yang di kota Tanjung Pinang ini salah satunya yang paling terkenal namanya itu ayam goreng Xian Mei. Kayaknya kamu udah duluan kesana deh sebelum Awin. Jadi ayam goreng Xian Mei ini sesuai dengan yang Awin ceritain tadi ya, dia ayam goreng dengan bumbu Indonesia, bumbu rempah-rempah yang medok itu. Cuman Awin jujur gak sempat nanya kemarin serundingnya itu apakah lengkuas atau kelapa, tapi itu gurih enak teman Pro dulu. Terus di situ juga kalau kamu bosan makan ayam, ada lele, ada bebek. Hafal ya Awin, karena emang baru banget kesana. Buat pilihan nasinya ada nasi uduk, ada nasi putih. Cuman kebagian Awin kayaknya telat deh, jadi gak kebagian nasi uduknya. Pas banget abis. Dan buat sambelnya, sambelnya ini kayaknya gak yang terasi banget, atau mungkin bahkan gak pakai terasi ya. Yang jelas tipikal sambelnya itu sambel yang ditumis mateng gitu. Jadi buat kamu yang takut makan sambel mentah, tenang aja, itu mateng. Untuk harga dan porsinya, harga terjangkau banget teman Pro 2. Terus secara porsi juga jujur itu gede ya. Kalau kamu pesan paha mungkin enggak begitu signifikan lah gedenya sama paha-paha lain, tapi dadanya itu gede banget. Pacar Awin makan itu kan dia pesan yang dada, kayak aduh gede banget. Belum lagi dikasih tambahan tempe, dikasih tambahan tahu. Itu jujur tempenya tebel banget, tahunya gede banget. Pokoknya kamu kalau porsi makannya normal, harusnya kamu kenyang banget kesana. Dan highlightnya ya, selain ayamnya, kemarin Awin pesan bakwannya murah banget teman Pro 2. Bakwannya cuman 5.000, 8.000, oh kayaknya 10.000 apa ya. Pokoknya murah banget, dapat 3 apa 4 gitu, dan gede banget, kenyang banget. Itu ayamnya aja udah kenyang, ditambahin bawon lagi lebih. Aduh, pokoknya cobain deh sama Pro 2 ayam goreng Xian Mei. Lokasinya itu di Jalan Pelantar 2 Tanjung Pinang. Pokoknya kamu kalau udah sore ke malam, di Jalan Pelantar 2 adalah itu yang rame-rame di sebelah kanan jalan. Iya dong, karena itu one way. Oke teman Pro 2, boleh banget buat kamu yang udah cobain, nanti ceritain lagi ke Awin gimana testimoni kamu tentang ayam goreng Xian Mei.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jadi buat informasi yang pertamanya ini, teman Pro 2 Awin, ada kabar yang mungkin cukup menarik dari dunia basket Indonesia. Ini tentang perkembangan timnas basket Indonesia yang ternyata nggak cuma bergantung sama kemampuan atlet yang udah mereka punya sekarang, tapi juga sedang ditingkatkan di kualitas kompetisi buat kompetisi dalam negerinya itu sendiri. Dan dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 6 Oktober kemarin, sejumlah tokoh basket itu menyoroti pentingnya kerjasama antar perbasi, klub, liga, pemain, dan media untuk memajukan basket nasional. Dan salah satu legenda basket Indonesia juga menilai pemain lokal perlu mendapat lebih banyak kesempatan bermain. Salah satu usulannya adalah kompetisi IBL yang lebih panjang dan konsisten supaya atlet Indonesia punya lebih banyak pengalaman dan kesempatan mengembangkan kemampuan, yang harapannya kompetisi ini bisa jadi semakin berkualitas dan bisa melahirkan pemain-pemain hebat untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Kalau Awin setuju banget, teman Pro 2, udah saatnya seluruh olahraga, seluruh bidang olahraga di Indonesia itu lebih diseriusin, lebih digalakin lagi buat pembinaannya. Jadi atlet-atlet Indonesia yang berprestasi itu nggak cuma datang dari dunia sepak bola, tapi dari seluruh bidang olahraga juga Indonesia bakal punya nama-nama besar nantinya. Luar biasa, Awin sangat-sangat mendukung yang ini ya. Semoga hasilnya menunjukkan hasil yang sangat-sangat baik, sangat signifikan, sehingga Indonesia juga punya bintang basketnya sendiri yang terkenal, amin, di internasional masa depan nanti.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Win. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

You're still listening to 92.1 Hits Music Station Taman Pro 2. Kali ini Awin ada informasi yang gak kalah keren datang dari dunia olahraga tenis. Jadi petenis Spanyol Carlos Alcaraz akhirnya sukses mempertahankan gelar juara di Japan Open 2026 setelah menang dari Jiri Leheka di partai final yang berlangsung di Tokyo kemarin. Dan Alcaraz menang melalui 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-4. Dan kemenangan ini pastinya terasa spesial banget karena Alcaraz baru kembali bertanding setelah absen akibat cedera pergelangan tangan selama beberapa bulan. Dan gelar Japan Open ini juga menjadi trofi pertamanya sejak Doi menjuarai dapat juara di Doha pada Februari lalu. Dan gak cuma itu, Alcaraz juga sekarang berhasil mencatatkan 21 kemenangan beruntun di turnamen ATP 500. Dan ia juga menjadi petenis ketiga yang berhasil mempertahankan gelar Tokyo mengikuti jejak Stefan Edberg dan Pete Sampras. Widih, keren ya. Baru kelar cedera langsung juara. Ih, kayaknya semua orang pengen deh kayak gitu. Tapi kalau Awin ya jujur, tenisnya aja belum pernah nih main. Boleh kali kalau ada yang mau ngajakin gitu kan.

Masih bareng Awin di Santai Siang Teman Pro 2. Kali ini Awin ada informasi dari Kapten Timnas Korea Selatan, Son Heung-min, yang resmi jadi Raja Gol di Korea Selatan. Pemain yang pernah membela Tottenham Hotspur ini resmi akhirnya jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Timnas Putra Korea Selatan setelah Doi mencetak gol ke-59 waktu menghadapi Uzbekistan dalam laga persahabatan kemarin, Teman Pro 2, tanggal 6 Oktober 2026. Son ini berhasil mencetak gol bersejarah lewat tendangan bebas pada menit ke-6. Cepat banget menit ke-6. Dan torehan ini membuat Son resmi melewati rekor legenda sepak bola Korea Selatan sebelumnya, Cha Bum-kun, yang hanya mengoleksi 58 gol. Dan gak cuma tajam di depan gawang, Son juga berhasil mencatatkan 151 penampilan bersama tim nasional Korea Selatan. Dan di pertandingan yang sama, waktu gol mencetak gol bersejarahnya ini, Korea Selatan berhasil menang 2-0 atas Uzbekistan. Widih, keren. Pastinya prestasi Son ini masih ada kemungkinan buat Doi nambahin rekornya lagi. 59 mungkin bisa sampai 60 lebih mungkin. Karena kemungkinan Son ini masih akan bermain dalam beberapa tahun ke depan. Menarik, apakah Son ini bisa jadi Cristiano Ronaldo atau Messi-nya Korea Selatan? Menarik untuk kita lihat.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, ya, ya. Dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Let's go, lanjut lagi bareng Awin di Santai Siang Teman Pro 2. Informasi terakhir dari dunia olahraganya buat siang ini. Oke, ini kabar dari dunia sepak bola lagi Teman Pro 2. Pelatih top asal Italia, Antonio Conte, yang sekarang lagi menikmati masa-masa istirahatnya setelah berpisah dengan Napoli ya. Meski belum tahu dia mau lanjut kemana, namanya ini udah mulai dikaitin dengan dua raksasa Eropa, yaitu Manchester United dan Juventus. Conte sendiri punya rekam jejak yang cukup oke. Dia waktu di Napoli berhasil menangin gelar Liga Italia atau Scudetto, dan juga menangin Piala Super Italia. Dan sementara itu MU sendiri emang lagi disorot karena performa awal musim yang kurang memuaskan. Padahal gacor banget kemarin MU waktu awal Carrick masuk. Ini udah ada Carrick dari awal musim, kok begitu MU masih hey. Ya, biar fans MU-nya lah yang menjawab. Dan Juventus sendiri Teman Pro 2 juga menghadapi spekulasi soal posisi pelatihnya, karena juga bisa dianggap belum menunjukkan performa yang top-top banget lah si Juve ini sendiri ya. Meskipun gitu, belum ada kepastian yang fix banget nih dari Om Conte ini bahwa doi bakal bergabung dengan salah satu klub besar tersebut. Dan untuk sekarang memang doi itu masih menikmati waktu istirahatnya. Jadi menarik nih kalau Conte benar-benar kembali ke kursi pelatihan, apakah dia bakal masuk ke MU yang Carrick juga masih baru banget itu atau di Juventus ya, biar bisa menghadapi mantan klubnya Napoli. Menarik untuk kita lihat. Atau bahkan ada plot twist, dia masuk ke tim lain, Prancis, Jerman, atau tim Inggris lainnya mungkin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, teman Pro 2, kita masuk ke informasi seputar dunia entertainment-nya buat hari ini. Ini masih berhubungan sama euforia kemenangan timnas kita di Asian Cup kemarin. Tapi ini salah satu hal yang unik. Ngomongin tentang selebriti yang dia orang Thailand, tapi emang udah lama berkarir di Indonesia. Jirayut, teman Pro 2. Jadi Jirayut ini emang sejak awal ada info Indonesia versus Thailand, dia ini punya cara unik biar gak memilih salah satu antara timnas Indonesia ataupun Thailand gitu. Gimana caranya? Jadi dia make jersey yang konsepnya itu half-half, sebelah-sebelah gitu. Jadi di sebelah kanannya itu ada logo Thailand dan bendera Thailandnya, di sebelah mana nih, kirinya itu ada Garuda Pancasila dan bendera Indonesianya. Jadi sebelah-sebelah gitu. Dan katanya Jirayut ini akhirnya lega waktu timnas Indonesia itu fix menang. Kenapa? Karena menurut dia kalau Thailand menang, dia itu bakal diusir. Tapi ternyata Indonesia yang menang, akhirnya dia lega karena dia nggak jadi diusir. Dan yang lebih gokilnya lagi adalah ternyata Jirayut ini selain dia pakai baju yang half-half itu tadi, juga dia udah nyiapin tuh jersey timnas Indonesia di tasnya. Jadi pas timnas Indonesia fix menang, langsung dia pakai jersey timnas Indonesianya. Ini gokil dan kreatif sih akal-akalannya Jirayut ini. By the way, karena ini udah siang banget ya, bentar lagi sore sih. Tapi Awin ada lagu yang cocok buat nemenin siang kamu. Ini sebenarnya keinginan Awin sih, judul lagunya ini sesuai dengan keinginan Awin sekarang, apa yang pengen Awin lakuin, tapi nggak bisa. Ini lagu buat kamu, teman Pro 2, Tidur Siang by Fatin.

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa, Yan?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.

ngomongin informasi-informasi dari dunia entertainment yang kali ini juga masih berhubungan sama euforia kemenangan timnas Indonesia kita di FIFA Asian Cup 2026 kemarin, turnamen Pro 2. Jadi salah satu hal yang menarik di situ adalah Anggun Cisasmi yang akhirnya kembali tampil di Gelora Bung Karno. Tapi fakta menariknya apa, teman Pro 2? Fakta menariknya adalah Anggun ini terakhir kali manggung di GBK waktu usianya itu 16 tahun. 16 tahun, inget ya. Jadi kalau Awin lihat, ternyata Tante Anggun ini, ya layak banget kalau Awin manggilnya Tante sama Pro 2. Lahirnya itu di tahun 1974. Itu jujur seumuran sama mamanya Awin ya. Dan 16 tahun itu berarti di tahun 1990. Udah jujur, udah lama banget itu ya. Dan di tahun 1990 itu kalau kita ngomongin prestasi timnasnya, ternyata timnas Indonesia juga udah lumayan punya prestasi yang mentereng lah di tahun itu. Mungkin yang paling gedenya, yang paling bisa di-highlight adalah di SEA Games tahun 1987, di mana timnas Indonesia itu berhasil menangin medali emas di cabang olahraga sepak bola setelah menang dari Malaysia 1-0 di partai final di bawah asuhan pelatih Berce Matula Pelwa. Widih, keren banget. Dan sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 1996, timnas Indonesia ini berhasil mencatatkan prestasi penting karena berhasil lolos ke putaran kedua kualifikasi zona Asia. Dan masih ngomongin tentang Mbak Anggun tadi, Tante Anggun tadi, teman Pro 2. Akhirnya setelah berapa tahun tuh? 1990, 2026, berarti 36 tahun. Setelah 36 tahun, akhirnya doi itu kembali manggung di GBK dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026 di usia 52 tahun. Gokil ya. Itulah teman Pro 2, kita tuh enggak boleh berhenti berharap. Sampai selagi masih ada kesempatan, pasti kita masih bisa. Kayak Anggun ini, dia terakhir manggung di GBK waktu 16 tahun dan kembali manggung di GBK di usia 52 tahun. Gokil.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Rende, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi informasi seputar dunia olahraga. Infotainment. Aduh, kurang ngopi nih Awin teman Pro 2. Nah, ini informasinya tentang film ini serial teman Pro 2. Ini informasinya tentang serial yang menurut Awin unik ini, judulnya Tante Sonya. Ya, Tante. Ini kisah tentang orang yang jatuh cinta setelah usia 35 tahun. Tuh, menarik tuh. Jadi ceritanya mengangkat kisah cinta dengan sudut pandang berbeda, yaitu si Tante Sonya ini tadi dibintangi oleh Raihanun dan Maxime Bouthier. Dan serial ini menyoroti perjalanan perempuan dewasa dalam membuka hati kembali setelah mengalami pengalaman pahit dalam percintaan. Nah, ini mungkin relate sama kamu-kamu. Enggak lah, semoga enggak ya. Ini kan cuma cerita doang gitu ya. Dan ceritanya berpusat pada Sonya, perempuan berusia 42 tahun malah ya, yang memilih fokus membangun karir setelah dikhianati menjelang pernikahan. Namun hidupnya mulai berubah ketika doi itu bertamu Ben, laki-laki yang usianya 14 tahun lebih muda darinya. Berarti si Ben ini umurnya, bentar, matematika Awin agak jelek nih, 28 tahun ya berarti ya, oke. Dan dari kisah ini penonton diajak buat ngelihat bahwa jatuh cinta itu gak punya batas usia. Perempuan yang belum menikah di usia 35 ke atas juga gak berarti ketinggalan atau terlalu pemilih gitu. Jadi setiap orang punya waktunya masing-masing buat menemukan pasangan dan membangun hubungan. Ya, setuju sama Pro 2. Jadi selagi masih ada waktu, masih ada umur, kamu masih punya kesempatan buat jatuh cinta sekali lagi.

WhatsApp 0811 7779 210, Instagram Pro2 TPI.

Yes, masih bareng Awin di Santai Siang Teman Pro 2. Betul. Buat informasi terakhirnya ini, Awin ada informasi dari Upin Ipin Teman Pro 2. Ada apa nih tiba-tiba Upin Ipin nih ya? Jadi karakter animasi asal Malaysia ini bakal hadir lewat pertunjukan musikal berjudul Upin Ipin Kembara Luar Biasa di Indonesia tanggalnya belum disebutin, tapi di Desember 2026 nanti. Dan pertunjukan ini jadi bagian dari perayaan 20 tahun perjalanan Upin dan Ipin. Jadi kamu enggak cuma bisa ngelihat keseruan pertualangan Upin Ipin ini di layar TV, tapi akhirnya juga bisa menikmati Upin Ipin dalam format pertunjukan panggung drama musikal gitu. Widih, gokil ya Teman Pro 2. By the way, informasi tentang Upin Ipin ini jadi informasi terakhir yang Awin sampaikan ke kamu buat hari ini. Terima kasih banyak yang udah dengerin dari jam 10 di Sulit Susun Lagu Hits tadi sampai sekarang. Awin selesai ngasih kamu informasi dari dunia entertainmentnya. Dan jangan diganti dulu frekuensinya, karena selanjutnya kamu bakal ditemani penyiar selanjutnya. Terima kasih banyak Teman Pro 2 buat kamu yang dengerin dari frekuensi 92,1 MHz dan aplikasi RRI Digital di seluruh Indonesia. Kalau gitu Awin pamit undur diri dulu. See you and bye.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Teman Pro 2, Timnas Indonesia berhasil menambah 3,35 poin dalam ranking FIFA setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda kini mengoleksi 1.166,50 poin dan menempati peringkat ke-117 dunia usai bermain imbang melawan Thailand dengan skor 2 sama. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kabar menggembirakan datang dari kebun binatang Fort Worth, Texas, Amerika Serikat, yang untuk pertama kalinya menyambut kelahiran dua anak harimau Sumatera. Keduanya diberi nama Birani dan Malu, yang masing-masing berarti berani dan pemalu dalam bahasa Indonesia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1, teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Satu Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat apa ini ya? Selamat siang, selamat sore, atau selamat sayang? Aduh, agak ngeri ya. Ayo, untuk di siang hari ini teman Pradua, lanjut dulu di Santai Siang di What's on Capri sampai nanti di jam 4 sore. Baru setelah itu kita lanjut di sesi sore ceria. Ih, Nurul lama banget gak masuk sore. Iya ya, Nura akhir-akhir ini seringnya masuk malam ya guys ya. Jadi untuk di siang hari ini, Nura akan update kamu dengan informasi dari
1: What's on Capri. What's on Capri, 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.

Kita mau ngomongin soal kondisi cuaca Tamun Pro 2. Gimana kondisi cuaca di daerah kamu? Karena kalau untuk di Tanjung Pinang, hujan belum ada ya untuk hari ini. Sesadar-sadarnya Nura. Kenapa Nura bilang sesadar-sadarnya Nura? Karena takutnya kan pas lagi Nura tidur, hujan ternyata dan Nura gak tahu. Terus Nura sampein ke kamu, hari ini gak hujan guys. Kan agak gimana gitu ya, agak gak benar informasi yang disampaikan. Nah jadi walaupun sudah sempat ada hujan di Tanjung Pinang Tamun Pro 2, tapi kalau untuk ngomongin soal kabutnya ya, udara kabutnya itu masih lumayan ada guys. Apalagi kalau seandainya pagi-pagi tuh kelihatan banget Tamun Pro 2. Bahkan Tamun Nura sempat buat story ya di daerah Bintan, Nura lupa daerah mana, pokoknya daerah Bintan sana. Nah, di mana tuh emang lumayan kelihatan karena kan kanan kiri hutan gitu kan. Jadi sekarang Tanjung Pinang itu berasa kayak lagi di daerah ini, kawah gunung, daerah-daerah tengah hutan gitu. Sebenarnya kita berharap ya Tamun Pro 2, kita doain sama-sama semoga kabut-kabut ini segera menghilang, karena ada di beberapa daerah ternyata yang kabutnya juga lebih parah lagi dari provinsi Kepulauan Riau ini.

Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.

Lanjut lagi teman Pro 2, kali ini informasi dari agak jauh nih, nggak di kota Tanjung Pinang tapi di Lingga, Dabo Singkep bisa dibilang teman Pro 2 ya. Jadi ini bagus sih menurut Nura adanya pemeriksaan seperti ini, karena ternyata setelah dilakukan pemeriksaan teman Pro 2, masih ada oknum-oknum yang bisa dibilang pemilik toko ataupun juga kedai yang tidak teliti gitu mengecek barang masa kadaluarsanya gitu. Jadi ya, dari 7 toko dan kedai yang diperiksa sama tim gabungan, ada satu lokasi yang ternyata masih menyimpan sejumlah produk yang telah melewati masa kadaluarsa teman Pro 2. Ini mungkin bisa jadi gak sengaja ya, tapi tetap aja kenapa tidak lebih teliti lagi gitu. Dan untuk pemeriksaan ini dilakukan Polsek Dabo Singkep, Satpinmas Polres Lingga, dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lingga. Sidak ini menyasar peredaran barang kadaluarsa sekaligus juga kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan standar nasional Indonesia atau SNI. Nah, jadi ada satu lokasi lah tadi yang ditemukan masih menyimpan berbagai produk yang sudah melewati batas kadaluarsanya, seperti susu, roti, biskuit. Kalau roti oke lah, mungkin dia lupa ya, karena kan roti juga termasuk yang cepat sekali ya tahun kedua, palingnya seminggu gitu kan. Tapi tuh sampai kayak minyak goreng, terus juga coklat, bihun ya. Ini kan berarti pemilik tokonya kurang teliti gitu. Jadi ini bisa menjadi peringatan juga untuk kamu owner-owner toko di Tanjung Pinang ya, owner-owner toko kelontong, untuk lebih aware lagi, peduli lagi mengecek barang-barang yang ada di toko apakah sudah melewati masa kadaluarsa atau tidak. Karena kadang pembeli itu juga gak ngecek gitu. Makanya pembeli ini juga bisa menjadi pembelajaran juga ya, pembeli untuk mengecek dulu barang yang ingin kamu beli, kira-kira ini sudah kadaluarsa atau belum ya.

0: cuaca cerah kayak gini, enaknya emang rujak sih.
1: Betul, udah paling betul lah rujak nih.
0: Eh, ada pesawat lewat.
1: Terus ngapa?
0: Udah lama juga kita tak jalan-jalan naik pesawat.
1: Iya sih. Itu asap putih yang dikeluarin sama pesawat, kau tahu nggak itu apa?
0: Entah. Ya aku bilangnya asap aja sih. Emang apa?
1: Tahu nggak sih? Asap putih yang dikeluarkan oleh pesawat dikenal dengan nama jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trails atau contrails. Ini merupakan hasil dari pengembunan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Ada juga yang menyebutkannya dengan vapor trails, tapi kalau bentuknya mulai berpencar atau melebar seperti awan biasa, juga disebut dengan aviaticus cloud. Contrails biasanya terjadi saat pesawat terbang di ketinggian 16.500 kaki, sekitar 5.000 meter. Pada ketinggian ini, suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitarnya juga semakin dingin dan membuat contrails-nya terbentuk. Udara dingin membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak pesawat berwarna putih di angkasa. Jadi sekarang udah tahu kan itu apa?
0: Makasih ya infonya.
1: Mak, habis wah rujanya.
0: Kacau.

Masih barengan Sobat Radio Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya Sobat Pradua, sudah mau jam 4 sore, berarti nanti kita lanjut lagi di sesi sore ceria. Thank you banget untuk kamu yang sudah setia dengerin frekuensi 92,1, terus juga website kita di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja teman Pradua, nanti kita lanjut lagi dengan informasi viral. Terus juga di jam 5 Nura mau ngebahas satu topik dong pastinya. Jam 7-nya relay ya bro ya. Kemana tuh? Ke Pradua Jakarta. Senangnya dina sore ini ya. Pokoknya tetap enjoy dengerin Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Sebelum 2,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pradua. Kita sudah ada di sesi sore ceria. Nanti terus updatein kamu teman Pradua dengan informasi-informasi yang lagi viral ya, sampai jam 5. Terus jam 5 ini Nurah sudah siapin satu topik guys, jadi tinggal kamu join aja. Pokoknya untuk di malam hari ini Nurah siap banget untuk nemenin kamu sampai jam 7 malam.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Indis Ekonomi Teman Pro 2, segala hal boleh banget kamu lakukan, kamu kerjakan untuk mendapatkan penghasilan selagi tidak merugikan orang lain. Jujur orang seneng banget ya, makin kesini makin banyak sekali jasa-jasa yang muncul yang membuat si pengguna jasa itu benar-benar merasa sangat terbantu dengan adanya jasa ini. Mungkin sempat nggak terpikirkan gitu ya kan sebelumnya, kayak emang bisa. Bahkan untuk saat ini Teman Pro 2, seseorang itu bisa ngerasa menjadi seperti punya asisten pribadi dengan hanya menyewa jasa yang hanya beberapa jam saja gitu, dan juga bisa memiliki asisten rumah tangga atau ART dalam waktu beberapa jam saja tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak atau budget yang besar gitu. Jadi ini ada informasi yang bikin Nur tuh langsung kayak, keren sih bapak ini. Daripada dia harus meminta-minta Teman Pro 2, dia masih mau berusaha. Jadi usahanya itu adalah dia menawarkan jasa kebersihan dan perawatan rumah secara lengkap lewat selembar kertas Teman Pro 2. Jadi selembar kertas itu ya berisikan tentang nomor HP-nya, terus memberitahu bisa membersihkan apa aja, mulai kayak dari kamar mandi ya, mencuci AC, mencuci mobil, gitu-gitu Teman Pro 2. I terharunya. Jadi jasa itu ditawarkan dia di tempat-tempat umum, di tempat orang-orang lagi rame ngumpul gitu. Memang cara promosinya sederhana Teman Pro 2, tapi untuk sebagian orang yang emang benar-benar sibuk dengan pekerjaan, tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah, pasti akan sangat tertarik menggunakan jasa ini. Makanya Dora bilang, sebenarnya kalau kita ngomongin soal rezeki itu beneran bisa datang dari mana aja Teman Pro 2, asalkan kamu mau untuk berusaha. Mungkinkah

0: Podcast Tawon Pro 2, kita update dulu untuk informasi perakiraan cuaca melalui Pro 1 Tanjung Pinang. So, kita dengerin dulu bersama
1: informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
1: Iya, apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat Kakak.
1: Alhamdulillah sehat. Untuk hari ini kita melihat dari tadi, dari pagi sampai siang, sampai sekarang juga kelihatannya kabut ya, masih berkabut.
2: Iya, betul.
1: Untuk esok seperti apa? Apakah ada hujan atau masih ada kabut juga? Silakan.
2: Oke, baik Karima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda. Bersama kami dari Genteng Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi update perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, yakni Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dapat kami sampaikan untuk perakiran cuaca esok hari, sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan di hari masih cerah hingga berawan serta didominasi oleh adanya kabut asap dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian informasi untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas, serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya untuk esok hari. Berarti esok hari sepanjang hari itu cerah berawan dan ada kabut juga ya?
2: Iya, untuk kabut masih menimuti untuk esok hari, Kak.
1: Semoga kita tetap jaga kesehatan ya, khususnya untuk anak-anak sekolah juga ya. Sepertinya esok diliburkan atau daring ya?
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Mas Robi informasinya.
2: Ya. Baik Kak Rina, sama-sama Kak, terima kasih kembali.
1: Ya pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang ya. Untuk esok hari itu perakiraannya adalah cerah berawan dan juga kabut asap ya. Untuk Anda yang saat ini beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati dan waspada dan tetap jaga kesehatannya. Kami dari

ngomongin soal Taeyong NCT. Kenapa tuh Nora? Jadi Taeyong ini membagikan momen ketika dia ini jalan-jalan sendirian di Jakarta, tapi bukan di kota bukan di kota-kota besar, bukan di apa? Bukan di kota yang penampakannya gedung-gedung tinggi, enggak, tapi dia benar-benar menjelajah ataupun Pro 2, dia mencari sisi unik Jakarta yang jarang didatangi sama para turis-turis asing. Jadi dia itu berjalan-jalan di sekitar kawasan pinggir kali, naik JPO, bahkan dia juga berinteraksi dengan kucing yang ada di daerah warung yang ada di sana, yang warungnya itu tuh ini loh, yang kalau seandainya mau pesan makanan pakai ember, terus nanti ditarik gitu embernya, ada talinya gitu, teman Pro 2. Dia cobain juga guys ya. Jadi momen ini dibagikan sama Taeyong lewat postingan di media sosialnya dan menunjukkan pengalamannya menikmati suasana Jakarta dari sisi yang lebih lokal ya, bisa dibilang ya. Karena dia tuh sampai pergi ke warung itu tadi tuh, warung kere di Kalimampang Jakarta Selatan, teman Pro 2, yang warungnya tuh unik memang. Jadi dia itu ada seutas tali ya dari ujung ke ujung. Jadi kalau mau beli, mau pesan, kasih uangnya masukin dalam ember, nanti ditarik. Jadi dia menyeberangi kali ya, kali sungai gitulah intinya. Jadi ini banyak netizen yang kayak enggak nyangka, "Hah, emang iya ya, beneran dibagiin langsung itu di media sosialnya, di akunnya sendiri." Bahkan ada komentar netizen yang bilang nanti warung itu bisa mengklaim kayak, "Taeyong pernah jajan di sini, weh."

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Yes, teman Pro 2, masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tapi kita untuk informasi viral ya, kita udahin dulu ya, karena jamnya udah habis. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di jam 5 dengan satu topik yang udah Dura siapin. Jadi nanti kamu bisa join, terus kamu tinggal request lagu aja bareng Dura di Pro 2 Tanjung Pinang.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Yes, masih barengan sama Nura di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita mau lanjut lagi teman Pro 2 untuk di sore hari ini topiknya kita mau ngomongin soal flexing. Aha, anak muda sekarang banyak sekali yang melakukan flexing teman Pro 2. Flexing kekayaan yang dia punya yang sebenarnya bukan hasil kerja kerasnya juga sih, hasil kerja keras orang tuanya. Jadi ini Nura pengen nanya sama kamu, topiknya bukan flexing yang tentang

kekayaan aja tahun pra-2. Tapi ada gak sih flexing? Karena ini di threads lagi rame banget di threads ya, tentang anak-anak muda yang flexing. Tapi flexingnya ini patut diapresiasi. Kenapa? Contohnya begini. Kayak ada yang flexing, dia itulah satu-satunya orang yang tinggal di daerah perumahannya ya, di daerah perumahan yang ada di Bekasi Timur yang menginjakkan kaki di Los Angeles. Terus juga ada yang seperti akulah si orang Tasik pertama yang sudah menginjakkan kaki di 17 negara bagian Amerika. Jadi tuh flexingnya tuh flexing-flexing yang baik gitu loh, teman pra-2. Nah, kalau ngomongin soal flexing, aha, Nora mau juga dong kamu flexing ya ke pendengar-pendengar Pro2 Tanjung Pinang. Flexingnya tuh yang bisa bikin kita tuh bangga gitu loh, terinspirasi dan akhirnya diapresiasi. Ah, coba dong di spill teman Pro2, cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

lanjut lagi ngomongin soal topik kita di sore hari ini, teman Pradua. Soal flexing. Yoi, flexing banget. Kadang kalau ngomongin flexing atau ngeliat orang yang flexing itu ngeselin ya, teman Pradua. Bukan kita iri, bukan. Cuman kayak terlalu apa ya, berlebihan sih menurut Nura, ya gak sih? Oke, kita bacain dulu untuk yang udah join di sore hari ini. Dari yang mana dulu nih? Karina apa Bang Dimas? Bang Dimas dulu deh, karena Bang Dimas posisinya di bawah ya. Ini karena jawabannya di jam yang sama, teman Pradua. Oke, kalau kata Bang Dimas, aku mau flexing karena tahun ini akhirnya berani resign dari pekerjaan yang bikin aku gak berkembang dan mulai kerja di bidang yang memang aku suka. Awalnya aku takut banget, apalagi banyak yang bilang jangan ambil risiko. Tapi ternyata setelah dijalanin ya, aku malah ngerasa lebih hidup. Belum sukses-sukses banget sih Nura, tapi setidaknya sekarang aku gak bangun tidur sambil mikir, aduh aku gak suka sama hidup aku. Oke, jadi flexingnya udah mendapatkan pekerjaan yang bisa bikin dia lebih berkembang, tahun Pradua. Gokil. Kayak gini nih, flexing-flexing seperti ini harus diapresiasi, guys. Jangan flexing-flexing harta yang kadang hartanya punya orang tua. Aduh, ya ampun. Lanjut lagi deh, guys ya. Kita bacain lagi ini dari Kak Rina, mana tadi ya jawabannya ini? Jawabannya Kak Rina tadi mana? Ini dia. Kalau aku mau flexing karena aku sudah bisa untuk bilang enggak tanpa merasa bersalah. Kelihatannya sederhana ya Nura sebenarnya. Iya sih, ya kan? Tapi dulu kalau diajak orang tuh aku selalu iyain. Karena apa? Karena takut dibilang enggak asik. Sekarang kalau capek ya aku tinggal bilang capek. Kalau enggak punya uang ya juga belum bisa. Ternyata menjaga diri sendiri itu juga sebuah pencapaian ya Kak. Betul sekali. Jadi jangan terlalu diiniin kali lah ya. Jangan terlalu mengikuti apa maunya orang. Kalau kita ngerasa kita belum bisa, lebih baik gak usah. Kita puterin dulu deh requestan lagu. Kalau gitu bukan orangnya, aduh sedihnya. Kalau emang bukan orangnya ya udah dilepas

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

di jam 6 sore. Masih ada waktu beberapa menit lagi, tapi karena azan juga sudah semakin cepat ya, bahkan sebelum jam 6 untuk di kota Tanjung Pinang, yang mungkin juga di kota kamu bahkan lebih cepat lagi. Berarti udahan dulu untuk topik kita di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah join. Thank you ya guys ya. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin Pro2 Tanjung Pinang yang selalu memberikan kamu informasi dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Tetap enjoy teman Pro2. Selain ini Nur bakal puterin lagu yang sudah di request tadi juga. So dengerin terus Pro2 Tanjung Pinang di 92,1.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman. Dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-sedara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Nggi? Nggi? Ah?

0: rame deh aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat Neng. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong Gi, semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negatif thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman, terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya Ra, selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.
1: Amin. Makasih bestie. Udah lah, aku mau sleep call dulu. Bye wanita jomblo.
0: Wah, mulai lagi tengilnya. Emang ya, mood perempuan itu bisa cepet banget berubah. Heran.

jam 7 malam nanti kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Dan Nora juga tetap akan updatein kamu dengan info Pro 2. Jadi tetap enjoy dengerin Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, seorang pria asal Depok memiliki cara unik untuk mewujudkan keinginan masa kecilnya yang belum sempat tercapai. Dia mendirikan sekolah sepak bola atau SSB yang diperuntukkan untuk bapak-bapak yang ingin bermain dan belajar sepak bola. Keputusan ini berawal dari keinginannya untuk ikut SSB sejak kecil, namun terkendala biaya dan berbagai hal lainnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Antarctic Ice Marathon kembali digelar oleh Runbook dengan menawarkan tantangan ekstrim berlari di hamparan es Antartika pada ketinggian 700 mdpl dan serta harus menaklukkan suhu mencapai minus 20 derajat Celcius, angin kencang serta salju di rute yang telah menjadi agenda tahunan sejak 1995 ini. Untuk mengikuti ajang ini, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar 400 juta yang mencakup fasilitas lengkap mulai dari penerbangan pulang pergi dari Chile, akomodasi hingga dokumentasi profesional.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: FM Jakarta untuk Music Live Chat.
1: Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di Tama.
2: Yo, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
1: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren nih.
2: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
1: Bener.
2: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
1: Yoi.
2: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
1: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Luar biasa. Gimana hari Rabunya?
2: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya, biasanya kan tengah-tengah minggu
1: Bener, lagi hektik-hektiknya ya.
2: Bener
1: sih, tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman bro dua juga dimanapun berada sehat.
2: Amin.
1: Lagi happy juga malam hari ini.
2: Bener, ya dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
1: Yes, dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman bro dua, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Sake.
1: Yeay.
2: Jadi buat kamu, disini.
1: Salah-salah, bukan. Sakit.
2: Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman bro 2 nanti.
1: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman bro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
0: Ada tata sedikit.
2: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru. Nah,
2: bener.
1: Gokil.
2: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
0: Tahun lalu.
2: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
2: Iya. Lu ngapain aja.
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener. Ayo udah.
0: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
0: Banget jujur, tapi oh, iya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
0: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
2: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
0: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
0: Ya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
0: Masih jawab minimarket di GPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
0: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak chat GPT TikTok udah paling solusi itu.
0: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya benar. Iya masih begitu.
2: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
0: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
2: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
0: Benar.
2: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
0: secara
2: ada?
0: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
2: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
0: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
2: Gokil.
0: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Bener. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
0: Bener.
1: Sedap.
0: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
2: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
2: Bener. Itu salah satu apa sih, sisi positifnya
1: ya. Bener. Jadi beda sama ngurus anabul, beda. Jangan lu samain.
0: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
2: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu. Iya. Cat person kan.
2: Cat person gue.
0: Aduh jauh dah.
1: Beda sama ngurus kucing ya.
2: Beda. Ya udah, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran.

0: punya tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Asik. Masuk, Pak Eko.
0: Masuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sakit.
0: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yo, single terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Jadi itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam.
2: Kayak siaran bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Iya, itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail itu. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu. Belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity.
0: Nah,
2: itu sama anak-anak itu.
0: Okay.
2: Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Okay. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadilah Maju Satu-Satu.
0: Gila. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lu nulis lagu ini gitu, menurut lu rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke, oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener, lebih disiapkan.
0: Iya, benar-benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton, gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lu itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lu berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng.
0: Oke.
2: Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Kalau mau jadi barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Yeah. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Oh wow,
1: laki-laki nih.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yo, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya. Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gibe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Bener. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
2: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayaknya. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Dan ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
1: Harus seneng ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
0: Iya itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, jadi sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
1: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Gitu. Nabila Takiyah. Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma Sasabil. Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Nabila Takiyah.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh langsung.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Mm. Belajar dari Senin. Gua jadi lupa mau nanya apa kan
2: gua. Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh. Oh,
2: masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Boleh, lagunya juga gini-gini juga bener, nih. Ziva bisa sih. Ziva. Alright itu ya ilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirt.
0: Yoi.
1: Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin kan, ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, mm-mm, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
1: Ush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, bener.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Bener. Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar. Yeah,
1: lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Yeah, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Kip.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, aku blunder.
2: Aduh,
1: sorry aku blunder.
0: Alright, menarik.
1: Wah, menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Hidup. Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Asik.
2: Ayah Akib.
1: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lari teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Iya.
0: Aduh, iya. tapi gak tahu sih itu masih bakal bertahan sampai
1: tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Iya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: Terlalu
2: interpretasi.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh ya benar sih.
1: Punya album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Benar. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke. Okay.
0: Colek mulu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube-nya Trinity Optima guys ya.
0: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren
1: bro. Terakhir kesini buat catong kerong gitu.
0: Ya. Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akib.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakib ya.
0: Tetap sakit. Sakibnya tuh di sini.
1: Sakit ya. Sakitnya
0: baru
1: dikeluarin lagi tuh. Kenapa dari tadi gini
0: gatel aja gitu
2: kepencet emot
0: ya. Thank you so much Sakip.
1: Thank you Kim.
2: Terima kasih kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap tapi salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
0: Nice projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Zahira udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata Mama sama Papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat. Penuhi hak anak dengan mendengarkan pendapat mereka.
4: Terbaik kamu.

Ada aktor sekaligus kreator konten Andovi dan Lopez. Siapa yang gak tahu sih? Dia ini termasuk dibilang konten kreator yang udah legend tahun per-2 ya. Akhirnya dia buka suara nih guys soal tanggapan ramainya seruan boikot terhadap film terbarunya berjudul Bapak Paling Jujur di media sosial. Alih-alih panik ya, maksudnya biasanya orang kalau udah yang kayak udah punya film gitu, berharapnya banyak yang nonton, banyak yang suka, reviewnya bagus, ratingnya bagus. Tapi ini malah ada seruan untuk memboikot dan dia nggak panik sama sekali atau terpancing emosi. Adik Jovial dan Lopez ini justru merespon isu ini dengan santai dan penuh bercanda tawa. Film yang mengangkat tema satire ini seputar intrik politik ya, rupanya bisa memicu riak di jagat maya sampai berujung di ancaman boikot dari sejumlah netizen. Nah, menanggapi hal ini, Andovi mengaku justru terhibur karena pelafalan salah satu warganet yang dinilainya menggelitik waktu menyuruh seruan ini tolong pradua. Jadi dia bilang gini kan, soal masalah Instagram, kemarin sempat ada tuduhan untuk diboikot ya. Setelah di Instagram saya nonton videonya, katanya bokiot film ini. Aduh, sambil ketawa Andovi Tomo Pradua menyebutkan kalau kesalahan ejaan warganet ini justru paling membekas diingat aja. Jadi dia gak terlalu peduli dengan apa ya, makna dari video itu. Dia cuman kayak yang salfok aja gitu. Bukan bokiot, emang ejaan si orang ini ya, bukan saya yang salah ngomong. Emang dia nih yang sebut begitu, boikot kan. Nah itu yang benar, yang salah orang ini gitu. Walaupun diterpa dengan ancaman boikot, Andovi memastikan media sosial jajaran pemain masih aman dan tidak sampai digeruduk oleh bazar. Sutradara Fajar Nugros yang mendampingi Andovi juga turut melemparkan kelakar satire ini terkait kondisi ini. Tolong Pradua, aman di negara ini mah nggak ada aku kayak gitu-gitu di Brasil baru, katanya gitu. Terkait perannya sebagai politisi bernama Jonas Prakoso, Andovi menegaskan karakternya fiktif dan tidak merefleksikan tokoh politik tertentu di dunia nyata.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 92

di 92,1 Pro FM, teman terbaik.

Well, dong, pada dua kalau ngomongin soal film nih, ada yang bikin kaget juga, guys. Aku juga nggak nyangka kalau ternyata dia bakal mau terjun ke dunia film Tuan Pradua adalah Aska Corbuzier, yang dimana dia debut acting lewat film berjudul Home Almost. Ini tuh produk film pendek ya, bergenre drama, action, karya sutradara Tumpal Tampu Bolon. Film ini diproduksiin sama After Sun Creative dan juga Dektos, yang sekarang ini akan menjalani world premiere sekaligus berkompetisi di Urban World Film Festival 2026 di New York, Amerika Serikat. Itu berlangsungnya tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026. Gokil sih. Maksudnya tuh kayak, iya sih emang ini filmnya tuh film-film durasi pendek ya Tom Pradua, tapi mainnya tuh langsung ke Amerika sana, men. Urban World yang satu ini memasuki edisi ke-30, jadi tempat Home Almost diputar untuk publik pertama kalinya. Artinya penampilan perdana Aska sebagai aktor ini akan lebih dulu disaksikan sama penonton New York. Baru deh kita bisa nonton entah kapan-kapan weh. Film ini dijadwalkan tayang di hari Kamis 15 Oktober waktu setempat ya. Kalau lebih tepatnya kalau di kita Jumat 16 Oktober 2026, itu pun jam 1 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Ya tengah-tengah malam kali wak. Terus ini akan ada di Regal Union Square, New York City, dalam program film pendek Love Home plus Becoming I gitu. Urban World ini adalah festival berstatus akademi, FYI atau Pradua, yang berarti pemenang kategori tertentu di festival ini bisa memenuhi syarat untuk dipertimbangkan di ajang Academy Awards. Nah, peran Aska sendiri dari film ini memang udah jelas ya tadi dari genrenya ya, action. Ini menuntut kesiapan fisik, terus juga gak cuman fisik yang harus kuat men, tapi ada juga yang namanya koreografi laga, pendalaman karakternya, terus juga emosional yang kuat untuk menghidupkan konflik utama dalam kisah ini. Penasaran deh, kayak gimana ya dia?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kamu lagi dengerin 92,1 teman.

92,1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Akhirnya teman Pro 2, poster GJLS berapi-api diizinkan tampil jelas tanpa sensor setelah lewat 2 kali proses revisi karena drama menggelikan dari teori gen Rakelna, Ananta, Rispo, dan Hifzi Hoyer dengan netizen penggemar GJLS. Dalam pengadaan konferensi pers yang riuh di Lippo Mall Nusantara, rumah produksi Amadeus Cinemagna itu resmi meluncurkan paket lengkap promosi revisi kedua official poster, official trailer, serta lagu original resmi garapan Bara Suara untuk film komedi drama GJLS berapi-api. Sesuai tradisi komedi GJLS, acara pembuka itu pembukaan tirai hitam, raksasa, penutup poster dan trailer tidak dibiarkan berjalan normal tanpa bumbu kepanikan. Niat hati tuh pengen gaya-gaya lah ya kan weh, kayak pahlawan penyelamat dengan menarik tirai secara serentak gitu. Trio abang-abang ini justru tersangkut tali dan gagal mengeksekusi seremoni sampai membuat banyak penonton yang ketawa di area mall Tuan Pro 2. Sadar situasi di panggung mulai melenceng dari naskah, Regen langsung sigap menelpon panggilan darurat pemadam kebakaran. Suasana berubah drastis waktu sirene itu berbunyi dan regu Algojo Awi masuk dengan lengkap dan juga langkah yang tegap, mengambil alih panggung lalu menarik tirai hitam secara sempurna, kemudian diiringi sama tepuk tangan riuh lah dari para tamu undangan. Atau mungkin ini sebenarnya emang gimmick nggak sih gitu? Gak tau lah ya. Tapi emang suka ada aja sih Tuan Pro 2, kadang-kadang ya sesuatu yang udah direncanakan, apalagi kalau udah di atas panggung gitu ya. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di atas panggung. Alhasil banyak hal-hal yang jadinya spontan uhuy aja gitu. Tapi kalau yang ini, kalau menurut aku sih ini gimmick ya guys, gimmick yang udah direncanakan dengan sempurna. Ada yang penasaran gak sih sama filmnya? Aku penasaran Tuan Pro 2. Ini kan genrenya komedi ya, apalagi yang main juga lucu-lucu nih orangnya. Kayaknya seru guys.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Cuma nih teman perdua, akulah dulu ya cerita duluan. Abis itu nanti kamu yang cerita. Kan ini lagi segmen teman cerita nih. Gantian ya, kamu jadi pendengarnya, aku yang cerita. Jadi sebelumnya nih guys, akhir-akhir ini tuh aku emang lagi sibuk-sibuknya kayak pengen nyobain masak ini, masak itu. Dulu tuh aku gak bisa masak sebenarnya. Jadi kayak yang paling masaknya tuh basic-basic aja gitu kan. Kadang-kadang kalau nengok temen aku masak ini, bikin itu, kayak ih kok bisa ya dia masak, jago wak gitu. Terus aku juga udah mikir, ih nanti kayak mana ya gitu kan kalau aku punya suami, iya. Terus aku masaknya gimana ya gitu. Tapi aku tuh yakin aku bisa masak, cuman kayak belum ada momennya aja buat nunjukin skill gitu. Kenapa aku gak bisa yakin aku bisa masak pada saat itu? Karena kayak di rumah aku tuh kebetulan aku, tipe orang tua aku tuh kalau misalnya makan agak picky. Papa aku orangnya agak picky. Jadi kalau misalnya aku yang masak tuh gak cocok gitu di selera dia. Yang cocok itu memang masakan sang istri. Jadi kalau mama aku yang masak baru okay. Tapi kalau aku yang masak nih teman peradua, ada aja minus ini minus itu gitu. Jadi aku kayak malas gitu buat masak di rumah karena takutnya gak ada yang makan gitu kan. Apa gak enak aku makan enak-enak aja gitu. Kawan-kawan aku makan datang ke rumah mantep-mantep aja katanya gitu kan. Tapi emang ya udahlah, berarti emang selera orang tua aku nih beda gitu. Alhasil udah nikah kan kemarin we, alhamdulillah gitu. Setelah nikah tuh aku baru kayak yang coba bikin ini deh, coba bikin itu deh gitu. Terus kayak dan sekarang akhir-akhir ini aku sibuk pengen mikir, apa aku jualan ya? Apa aku buka usaha ya? Karena kalau misalnya dulu kan di rumah belum nikah gitu kan, kalaupun gak kerja di rumah ada aja gitu bantu ini bantu itu gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak rumah udah dikerjain, masak juga udah gitu. Kadang-kadang masih punya waktu untuk ngapain-ngapain, sayang gak sih? Mending buat dijadiin cuan-cuan. Atau mungkin dari kamu ada yang punya ide guys, ide lan, mending ini lan, usaha ini boleh ya. Sambil kita cerita-cerita bareng yuk, karena aku juga gak tahu ya teman perdua mau ngadain topik apa untuk malam hari ini. Aku serahkan kepada kamu aja yang lagi dengerin untuk cerita apapun itu. Kayak aku barusan, aku cerita apa yang lagi jadi pikiran aku akhir-akhir ini adalah soal masak dan usaha. Coba kalau kamu apaan guys, kasih tahu kaulah nih. Apakah kamu juga ada sanggup pautnya dengan indis ekonomi? Indis ekonomi lan, kalau aku gini boleh ya, kasih tahu aja ke aku. Boleh tuh ya jadi topik ya. Coba kamu cerita apapun yang ada kaitannya dengan indis ekonomi teman berdua. Gabung di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Perdua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Gabung aja di live chatnya. Yuhu, yang mau nimbrung-nimbrung di aplikasi RRI Digital boleh. Ribut-ribut aja guys di live chatnya. Nanti aku balas-balasin, kita ngobrolnya langsung di RRI Digital ya. Tapi kalau mau cerita, better kamu pindah ke WhatsApp aja 0811 77 79210. Teman cerita, jangan lupa request lagu.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.
4: Terbaik kamu.

Yo, Tompra 2, kita coba bacain dulu cerita pertama untuk malam ini yang udah gabung. Dia langsung aja cerita to the point, tapi cukup ini ya, menurut Ulan cukup dalam. Tompra 2 di jam 9.32 menit waktu Indonesia Barat. Kalau mungkin nih jam siaran kita pindahin ke jam 11 malam, mungkin lebih deep lagi. Karena biasa kalau makin malam obrolan tuh makin dalam, ya gak sih? Halo Kak Ulan, selamat malam. Halo Bang Is, benar gak nih aku bacanya Bang Is namanya? Selamat malam juga untuk kamu. Aku pengen cerita kalau aku tidak pernah lupa dengannya. Aku cuman melanjutkan hidupku tanpa ada dirinya di sini. Semua tentangnya masih tersimpan rapi dalam ingatanku yang sesekali datang tanpa permisi. Aku tidak menghapus, aku cuman belajar menerima kalau gak semua yang dekat ditakdirkan untuk tetap tinggal. Dan di antara yang aku jalanin, aku tetap membawa kenangan itu. Meskipun akhirnya aku harus berjalan tanpamu. Itulah sebab kenapa aku selalu merasa lebih baik sendiri. Bukan karena apa, tapi karena aku tidak pernah membuat orang merasa cukup dengan diriku sekalipun aku melakukan yang terbaik untuknya. Request lagunya dari Vori Fans yang judulnya Penyangkalan. Terima kasih Kak Ulan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kayaknya ini doa yang lebih aku utamakan buat kamu dulu deh. Makasih ya buat Bang Is, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dengan requestan lagunya For Revenge Penyangkalan. Aku juga tadi dari awal baca cerita sampai belum sampai di request lagu tuh udah kebayang ini lagu For Revenge dapat nih. Terus aku mikir yang mana ya? Ternyata kamu udah request lagu For Revenge juga dan Penyangkalan. Iya. Di sini tuh emang ada kalimat yang menurut aku jatuhnya penyangkalan ya. Kayak aku merasa lebih baik sendiri. Itulah sebabnya kenapa aku selalu merasa lebih baik sendiri. Menurut aku di sini tuh ada sedikit penyangkalan, tapi ya udahlah. It's okay ya. Karena kalaupun kalian jodoh, pasti nggak bakal kemana sih. Aku juga berpikir selama kita ngerasa masih baik-baik aja, tidak merugikan siapapun, dan punya prinsip sendiri, ya it's okay. Dan aku juga terinspirasi dari lagunya Tulus yang Teh Hijau sih Tompra 2. Ini bukan soal diri aku sendiri ya, tapi juga lebih ke untuk kamu yang memilih untuk sendiri, tidak membuka hati. Mungkin kamu emang lagi gak bisa gitu. Bukan kamu gak bisa move on dari yang lalu, belum ikhlas dengan yang lalu. It's okay, semua orang tuh punya masanya. Masa-masa untuk memulai, bahkan untuk selesai. Jadi kalau ngomongin soal aku lebih baik sendiri, ya udah, take your time, nikmatin prosesnya. Ya semoga itu emang satu kalimat sebagai penegasan, bukan satu kalimat yang ujungnya jadi penyangkalan.

0: Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Freedom Time Jumpinang Hits Music Station Tawampra 2 tanpa tergesa dari Juicy Lucy. Walaupun lagi pada problematik banget nih ya ceritanya dari band ini, tapi karyanya enggak salah sih kalau menurut aku. Kita salahkan sikapnya, tapi jangan salahkan karyanya ya guys. Coba lanjut lagi deh sama cerita-cerita yang udah gabung malam ini. Kayak Rani gabungnya dengan topik ya Indies Ekonomi. Aku tuh sekarang kalau menongkrong ya kaulan sama temen, itu udah gak bisa kayak spontan dulu. Dulu tuh kalau misalnya mau ikutan nongkrong, spontan aja gitu ikut gitu. Kalau dulu diajak yuk ngopi gas, sekarang sebelum jawab aku buka aplikasi bank dulu, lihat saldo dulu, baru menentukan nasib. Sekarang sebenarnya pengen banget ikut, tapi mikir masih ada kebutuhan lain yang harus dibayar. Jadi sekarang tuh lebih sering ngajak temen itu nongkrong di rumah, beli jajanan yang bisa patungan. Ya ternyata seru juga sih, gak harus selalu keluar dan mahal buat ketemu sama orang yang kita sayang. Kadang juga kalau misalnya kita keluar tuh mikir lagi outfitnya, make upnya, dandannya, tasnya gitu kan, biar bisa foto-foto cantik. Belum lagi nanti nyampe di sana makanannya cukup wow, dan minuman doang tuh rasanya tuh kalau kita makan di rumah udah minum sama makan gitu. Iya bener juga sih. Itulah kalau udah kau mendang mending. Indies Ekonomi tuh makin banyak loh kau mendang mending tahun berdua. Request lagunya Hindia Kaul yang secukupnya. Ya Hindia tadi aku udah puter. Aku tadi puter lagu Cincin. Karena udah lama aja gitu gak denger lagunya. Gimana kamu mau tukar dulu gak sama lagu yang lain?

lagi ada yang sampai nggak bisa dijual gitu ya. Semangat terus nih Satria, dan pasti juga buat peternak-peternak di luar sana, buat petani juga tetap semangat, semoga bisa dijual dengan harga yang diinginkan sesuai dengan harapan ya. Amin. Request lagu Pelarian dari Kesha Lefronka boleh Sihlan? Om boleh dong. Pelarian. Nah, ada. Dah, gue masukin lagunya. Thank you. Makasih Ulan senyum hari ini. Iya, sama-sama. Makasih juga udah ikutan nimbrung ya. Kita lanjut lagi postingnya dari Fajar. Halo. Selamat malam Kak Ulan. Hai. Versi indis ekonomi aku adalah ketika lihat harga makanan di mall. Dulu tuh aku bisa bilang, "Ya udah, makan aja." Sekarang lihat harga satu menu bisa langsung kenyang sendiri tuh. Akhirnya aku lebih sering cari makanan lokal sih yang enak tapi gak bikin dompet trauma. Iya, bagus juga. Mendukung UMKM kita ya gak sih? Dan ternyata banyak ya, banyak banget makanan yang enak-enak dan harganya tuh bersahabat. Jadi sekarang prinsipku bukan gak boleh jajan, cuman harus lebih pintar milih sih. Kalau semua diturutin, tanggal 20 mah udah masuk angin. Gara-gara gak makan. Request lagunya Tulus, Teh Hijau Kaulat. Okay, kita puterin setelah lagu Keisha Lefronka dengan Pelarian ya. Untuk teman Prado yang lagi dengerin malam hari ini, boleh kamu ikutan cerita, gabung request lagu Indonesia atau mancanegara, cerita apapun. Tapi kalau pengen topik ya, kita juga cerita apapun yang ada kaitannya dengan indis ekonomi. Indis ekonomi aku kayaknya udah gak bisa lagi sih. Kalau misalnya setiap hari tuh beli kopi, bawa ke kantor, kayaknya sekarang udah bisa jadi tim yang bawa tumbler aja dari rumah. Yang penting gak ada yang diminum. In this economy, itu salah satu contohnya. Kira-kira kalau dari kamu apa nih Teman Pra 2? Aku tungguin sebelum jam 11 di Teman Cerita. WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pra 2 TPI, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Del, menurut kau bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kau mau ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola DynaTech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. Produk FM.

Ini nih nomor 2 yang sering jadi obrolan kalau ngomongin soal in this economy. Mau nongkrong, mau check out keranjang in this economy. Mau healing, healing boleh. Tapi saldo jangan ikut healing juga dong. Kayaknya sekarang kita bukan cuman menghitung uang yang kita punya ya, tapi juga menghitung berapa banyak hal yang masih sanggup kita toleransi dan kondisi ekonomi saat ini. Nah ini teman peradua yang malam ini aku bahas ya. Jadi kamu tinggal cerita apapun yang pernah bikin kamu bilang enggak dulu deh, it is economy gitu. Kalau ngomongin soal lifestyle yang berubah, cara kita berhemat, batal beli sesuatu, pindah dari coffee shop ke coffee saset, atau bahkan pengalaman lucu gara-gara lagi berusaha survive sampai akhir bulan. Dulu tiap weekend nongkrong gitu ya, kalau sekarang weekend di rumah karena in this economy. Dulu kalau lagi lapar tinggal pesan makanan, sekarang buka kulkas dulu 3 kali, siapa tahu tiba-tiba ada makanan gitu. Kalau enggak, kita buka dulu kulkas apa yang bisa dimasak. Terus pengen beli baju baru. Ini nih, kalau dulu kan ibaratnya kalau pakai baju, beli baju baru tuh mau lebaran gitu. Justru aku tim yang kalau lagi butuh baru aku beli gitu kan. Tapi kalau aku belum butuh-butuh banget, ya nantilah gitu. Aku termasuk yang lumayan mempertimbangkan loh tahun peradua. Sebenarnya tuh kalau baju aku dari dulu kalau mending-mending gitu. Kalau misalnya cuma sekedar mau, ah nanti aja deh gitu. Kalau butuh baru dibeli yang mau itu. Tapi kalau emang udah butuh, nah itu pun aku bakal menimbang-nimbung lagi tuh. Ini bakal dibeli dulu sekarang atau nanti aja ya? Ah tunggu nanti aja deh gitu. Kalau ada langsung aja kita gas. Pokoknya nanti kalau udah ada rezeki yang di luar dugaan, harus langsung digas lah gitu. Emang udah in this economy banget gak sih? Coba kita lanjut lagi bacain cerita yang udah masuk. Satria, makasih ulan lagunya. Iya, sama-sama Satria. Halo Afdal, assalamualaikum Kak Ul. Waalaikumsalam. Mau request lagu I Like To Watch You Sleeping Sal Priyadi dong. Lagi mikirin gimana nutupin nangis dari keluarga besok. Soalnya besok itu subuh aku merantau. Akhirnya udah mau memulai perjalanan yang panjang ya. Dewan wisuda langsung diterima kerja yang alhamdulillah, walaupun jauh dari keluarga katanya. Wah, masya Allah banget. Gimana ya besok ya biar gak nangis. Aduh, kalau kayak gini-gini tuh aku gak pernah ngalamin. Jadi aku gak tahu gimana rasanya. Tapi nahan nangis untuk jauh dari keluarga itu gak bisa. Gak bisa, gak akan bisa sih Afdal. Kalau misalnya kamu nanya sama aku gimana caranya, aku juga gak tahu besok bakal kayak gimana. Karena keadaan, terus juga ekspresi, terus apa lagi yang bisa mempengaruhi kita nangis apa enggak tuh besok guys. Suasana itu yang bikin nangis atau enggaknya. Aku enggak tahu jadi kayak gimana ya kalau kamu nanya gimana caranya buat nutupin nangis. Pakai topeng gimana? Tapi buka dulu topengmu. Bentar deh, tadi kamu request lagunya I Like To Watch You Sleeping. Aku cek dulu. Kok gak ada ya? Oh ada nih. Ada, maaf ya. Abis ini aku putarin Afdal. By the way semangat ya Afdal. Kayaknya bakal relate deh sebentar lagi lagu yang Tarot maybe. Bukan Tarot, Nina Fis, yes, yang Nina, itu kayak bakal relate di kamu. Terus lagu apa lagi ya? Lagu Ayah dengarlah. Atau enggak lagu ini Virgon. Nah, bila satu saat kau dengarkan lagu ini, tiba-tiba tuh yang kemarin menikmati lagunya aja, tiba-tiba tuh kayak yang paham banget sama arti dan maknanya. Semangat ya buat Afdal ya. Semoga besok perjalanan lancar, kerjaannya juga bagus, income-nya bagus. Semoga worth it ya dengan kamu yang harus merelakan jarak antara kamu dan juga keluarga. Semangat Afdal. Thank you udah ikutan join. Makin tambah kena nih katanya. Kena apa tuh? Kena tampol.
Tapi emang harus sadar dulu dari sekarang. Aku ingetin gitu loh buat kamu Afdal, biar kamu enggak yang kayak shock shock shock gitu nanti. Jadi kayak yang oh iya sih, kemarin kata Kak Ulan bentar lagi bakal kayak gini, bentar lagi bakal kayak gitu. Semua orang juga bakal kayak gini. Tapi ingat sih, waktu kamu ngerasa kayak lagi jatuh-jatuhnya, sendiri-sendirinya, kesepian-kesepiannya, percaya kalau semua orang tuh punya ujian, mereka juga punya tantangan kehidupan masing-masing. Jadi dengan kamu yang lagi kondisi yang lagi jatuh-jatuhnya, itu bukan sesuatu yang salah, itu bukan sesuatu yang gak normal, itu semua normal. Yang penting kita masih normal aja, ya kan Afdal ya? Amin Kak Ul, iya amin. Oke, kita coba beralih ke Nabila dulu nih. Nabila bilang, aku paling relate sama istilah ini gara-gara skincare sih Kaulan. In this economy, dulu aku produk viral langsung check out karena takut ketinggalan tren. Sama kayak yang, kayaknya bagus deh, ini pada heboh banget, orang-orang pada pakai gitu kan. Ini kayaknya bagus deh,

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagu di Pro 2.

Bisa kuhindari gak?

Rere Pradum Tanjung Jumpinan Hits Music Station, teman cerita, teman perdua, lo masih punya waktu sampai nanti di jam 11. Tinggal setengah jaman lagi deh waktu aku nemenin kamu untuk malam ini. Tadi Afdal belum selesai guys. Thanks Kak Ul, udah muterin lagunya. Iya sama-sama, udah bingung banget nih mau tidur, belum ada ngantuk sedikit pun. Padahal besok jam 4 udah berangkat. Waduh, subuh-subuh banget ya. Tebakan aku kayaknya besok gak nangis lah. Ngantuk gitu. Apalagi sekarang kamu susah mau tidurnya. Oke, untuk tolong peradua yang mau ikutan gabung malam hari ini, masih ada waktu setengah jam nih guys buat muterin requestan dari kamu. Kasih tahu aja kira-kira pengen dengerin lagu Indonesia mancanegara yang mana. Cerita sama request lagunya, jangan lupa ceritanya kita bahas soal In This Economy. Aha. Kalau dari kamu sendiri In This Economy, kira-kira ada gak yang pengen kamu ceritain tolong peradua? Pasti ada lah, semua orang relate kok sama In This Economy ini. Semua orang juga lagi fight guys. Walaupun mungkin kita ngelihat kadang-kadang orang di media sosial, aku kayaknya baik-baik aja, kok aku aja sih kayaknya kenapa-napa. Enggak, mereka juga. Cuman ya pandai-pandai lah men. Hidup ini kan lama-kelamaan kita harus pandai-pandai.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Anggi? Anggi? Anggi? Eh, kok ngapa, Anggi?
1: Rara, aku lagi sedih.
0: Hah? Sedih kenapa? Rasanya tadi baru ketawa ngakak deh.
1: Aku lihat bos dengan ini.
0: Alamak, ini kan yang aku lihat tadi. Mulailah nih masih diinterogasi setelah ini.
1: Ih, jangan gitu dong, Ra. Kamu sih gak pernah ngerasain. Jadi, kamu tuh gak tahu apa yang aku rasakan.
0: Ya, jangan sampai deh aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat, Neng. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong, Gi. Semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan, itu gak boleh terlalu sering negatif thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman. Terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya, Ra. Selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you, Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.
1: Makasih, bestie. Udah lah, aku mau sleep call dulu. Bye, wanita jomblo.
0: Wah, mulai lagi tengilnya. Emang ya, mood perempuan itu bisa cepet banget berubah. Heran.

Balteng para dua, makasih banyak buat kamu yang udah ikutan gabung malam ini barengan sama Ulan yang nemenin dari tadi sampai sekarang udah hampir jam, udah jam 11 ding. Langsung aja ya guys, kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti dengan lagu-lagu yang asik buat nemenin yang lagi istirahat, yang lagi di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Selamat malam Tuan Pradua, selamat beristirahat.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.
1: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
2: Hai teman-teman Pro 2, kami

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars, falling in love.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Teman Peradua, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Peradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman peradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Kamis tanggal 8 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman peradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada, sudah ada aku Angela Mercilandera di sini yang siap menemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti. Stay tune terus bersama dengan kita karena kita bakalan muterin lagu-lagu asik sampai dengan jam 6 nanti.

Pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: 10.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rahib himajalis ta'kim kama barahib himajalis ta'kim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan walafiat. Dan terutama, marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz yang sedikit, namun mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Karena di dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim mengandung bacaan matabi'i yang hukumnya dua harakat. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nasafi'i di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa semua makna Al-Quran terkumpul pada surah Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul pada huruf ba'nya. Sebagian ulama menambahkan, dan makna ba' terkumpul pada titiknya yang menunjukkan tunggal tiada berbilang. Dialah Allah yang Maha Esa, Dia ada bandingannya. Al-Qalam atau fena yang menuliskan sesuatu diawali dengan bismillah. Al-Quran saja diawali dengan bismillah. Ahli surga mengawali masuk surga

amrin zibalin la tu'aja bismillah fahuwa ajdahu rawahu Ahmad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka cacat. Hadis riwayat Ahmad. Tanpa bismillah maka pahala amalan cacat, bagikan dapat domba tak berkepala. Mau naik bis kota, bismillah. Mau makan biskuit, bismillah. Mau main bisbol, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Mau berobat bisul, bismillah. Bismillah mengandung energi positif, menguatkan iman atau keyakinan kita kepada Allah untuk memperoleh hasil suatu amalan dan cita-cita. Tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada suratnya untuk Ratu Balkis, melainkan tunduklah manusia, jin, hewan dan angin kepadanya. Masya Allah. Awali segala amalan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, supaya lebih berkah, akhirnya lebih indah, pahalanya makin bertambah, dinilai sebagai ibadah, kurangi rasa resah, terhindar dari susah, dikerjakan dengan khairah, menghilangkan rasa gundah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita awali segala urusan atau kegiatan dengan bismillah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu a'lam ihdinash shiratal mustaqim wa khairun unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Dalam hal nasihat, menasihati kita haruslah lebih terbuka. Mau menerima masukan dari siapapun, itu jika kita mau menjadi lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, nih dia. Yuk, berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1

0: Wah, ada film baru nih di bioskop. Nonton kali ya?
1: Mending tunggu yang bajakan aja. Sayang kan uangnya?
2: Ih, jangan. Itu kan tindakan melanggar hukum. Lagian, itu juga dosa tahu.
1: Alah, udah. Nonton yang bajakan aja.
2: Kamu harus jadi generasi yang bijak supaya bisa membawa perubahan.
0: Iya juga ya. Gak boleh. Pokoknya gak boleh nonton bajakan.
1: Masa muda itu, nikmatin aja dulu. Masalah tobat kan bisa nanti-nanti.
2: Kalau kamu kayak gitu, sama aja kamu gak menghargai karya orang lain.
0: Aku gak mau dosa. Aku gak mau jadi orang egois.
1: Kenapa sih? Biarin aja, dia ngurusin masa mudanya.
2: Apa bedanya kamu yang jadi provokator?

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
0: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang. Kerjaan kau tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: juga ditanya ngapain aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mal Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ada di Spada bersama dengan Angel untuk di pagi hari ini. Dan untuk informasi pertama di Spada hari ini, aku pengen menginformasikan terkait dengan pengelolaan gajah di Pusat Konservasi Gajah Taman Nasional Waikambas Lampung ya. Kan kemarin sempat meresahkan banget ya teman Pro 2 dengan fenomena-fenomena yang ada, bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ini tentunya membuat kita harus lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar, terutama untuk flora fauna langka mungkin yang harus dilestarikan juga. Nah, untuk pengelolaan di Pusat Konservasi Gajah Taman Nasional Waikambas Lampung ini mulai diarahkan dengan pola perawatan yang memungkinkan satwa bergerak lebih bebas tanpa ragu dan juga tanpa rantai dan juga gancu. Kenapa upaya ini dilakukan? Karena untuk mendapatkan pendampingan dari Elephant Nature Park dari Thailand yang berbagi pengalaman mengenai pengelolaan gajah ya. Ini ya guys ya, maksudnya gajah dengan pendekatan yang lebih memperhatikan kesejahteraan satwa. Nah, pendampingan ini juga mencakup pelatihan bagi para mahut yang sehari-hari merawat gajah. Tentunya untuk tim ENP dari Thailand ini juga kayaknya lebih ini deh ya, mereka kayak lebih proper teman Pro 2. Makanya membantu untuk melatih gajah supaya bisa kembali hidup berkelompok, sekaligus juga mendampingi proses peralihan menuju pengelolaan tanpa rantai dan gancu. Pengelola Waikambas yang ada di Taman Nasional Lampung ini tentunya berharap semoga bisa membuat para gajah ini bergerak lebih bebas ya, dan tidak trauma juga tentunya. Karena mungkin ada beberapa hal yang terjadi di lingkungan sekitar, jadi mereka harus dibuat untuk kembali nyaman dan bisa hidup dalam kelompok dengan kondisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan alaminya juga tentunya.

0: Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: Lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

teman Pro2. Untuk kabar selanjutnya ini datang dari Lionel Messi ya, kapten dari timnas Argentina yang sudah resmi pamit dari timnas setelah laga persahabatan melawan Benin di Estadio Monumental Buenos Aires ya guys. Jadi setelah pertandingan selesai, ini ada speech dari Messi yang dimana dia menyebut ayahnya sebagai hal pertama yang sebenarnya dia pikirin gitu kan, dan juga mengenang pertandingan pertama Argentina di stadion yang sama juga setelah juara Piala Dunia 2022 sebagai salah satu hari yang paling bahagia dalam karirnya. Argentina ini menang 3-0 atas Benin di hari Rabu kemarin teman Pro 2. Dan ini juga Messi menandai penampilan ke-208 tapi menjadi 208 yang terakhir bersama dengan Argentina dalam gol internasional ke-126 lewat penalti di menit ke-71 ya guys ya. Dan keduanya merupakan rekor timnas Argentina dan juga mencatat 2 assist. Cukup panjang ya, people always come and go teman Pro 2. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Lionel Messi memutuskan untuk yaudah, udah waktunya untuk menikmati hidup ya kan. Kerja terus bang, memang sesekali harus menikmati hidup ya. Tapi udah cukup lama memang berkarir di dunia sepak bola, dan aku yakin ini udah melalui banyak sekali pertimbangan. Karena meninggalkan pekerjaan yang berkaitan dengan hobi itu bukanlah satu hal yang mudah teman Pro 2.

0: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
1: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
0: Terus?
1: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
0: Emangnya kamu mau jualan apa?
1: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
0: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
1: Masa iya?
0: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
1: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
3: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
2: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Kalau Teman Pradua adalah penikmat karya dari Andrea Hirata, judul buku yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi. Karena salah satu penulis senior Indonesia ini tidak kalah seru dan menarik dengan karya fenomenal yang lain seperti Laskar Pelangi. Novel berjudul Sirkus Pond ini bercerita tentang seorang lelaki bernama Hope yang hidup di sebuah daerah terpencil di Pulau Sumatera dengan segala kesederhanaannya. Ia bekerja serabutan, tinggal bersama ayah dan adik perempuannya yang sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak. Hidup Hope benar-benar mencerminkan hidup masyarakat pedalaman yang polos dan murni. Persahabatannya dengan Taripo membuatnya di-drop out dari sekolah. Ketika sudah menjadi lelaki dewasa, Hope dipertemukan oleh takdir dengan sirkus keliling Blasia. Pertemuan ini membuat ia sadar bahwa panggilan hidupnya adalah menjadi seorang badut sirkus. Di dalamnya ada cinta, harapan, dan ketulusan. Sirkus merupakan sebuah hiburan yang murah meriah bagi sebagian besar masyarakat. Dalam buku ini, Andrea menyebut pembaca bakal menemukan labirin cerita mulai dari cinta, sirkus, politik, dan ada hikayat mitologi pohon delima. Ini merupakan pertama kalinya Andrea berkelakar tentang politik dalam karyanya. Sirkus Pohon berkisah tentang seseorang yang baru menyadari kemampuan terpendam yang ia miliki. Cerita ini dibandingkan dengan lingkungan sekelilingnya, salah satunya adalah pohon delima. Andrea mengatakan ia membandingkan karakter manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Perbandingan itu dibuat artikulatif sehingga seakan-akan pohon bisa berbicara.
3: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Halo. Ini yang mungkin sekarang lagi dengerin kita di mobil, lagi di jalan ya, denger Pro 2 Tanjung Pinang, atau ada yang sekarang lagi nyantai sambil dengerin kita chill pagi-pagi, minum kopi gitu kan. Makan gorengan pagi-pagi karena not a typical of breakfast, karena tidak yang typical-typical sarapan banget gitu ya. Gorengan sama kopi aja udah cukup gitu. Anyway, udah jam 7 pagi, jadi kita bakalan masuk ke topik untuk di pagi hari ini, teman Pro 2. Tadi untuk informasi terakhir terkait dengan Messi ya, yang akhirnya memutuskan untuk stop pensiun dari timnas Argentina setelah sekian lama ya, udah cukup lama bergabung dengan timnasnya, dan juga tentunya ini pekerjaan yang berkaitan dengan hobinya juga. Jadi Messi ini memang kayaknya udah hobi main bola tuh dari kecil, yang ternyata membuat dia namanya dikenal sampai sejauh ini. Emang real sih teman Pro 2, pekerjaan paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar ya. Jadi setiap orang tuh pasti punya hobi, aku yakin banget punya hobi. Dan berarti orang-orang yang hobinya main bola itu tuh cukup konsisten ya hobinya sampai gede, teman Pro 2. Dan aku yakin kamu juga pasti punya hobi, entah itu kayak baca buku, hobi untuk nulis puisi, hobi main musik, yang dimana itu semua berkaitan dengan minat dari diri kita masing-masing gitu kan. Jadi pertanyaannya simpel aja, apa sih hobi yang masih konsisten kamu jalani sampai hari ini, teman Pro 2? Mungkin ada yang masih rutin untuk menjalankan hobi main futsal, main bola, even though waktu lagi mepet-mepetnya ya, tapi tetap menyempatkan waktu untuk bisa main futsal.